0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
2: Iya, ker Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dep.
3: Naon ceng? Cermat Sel.
4: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Iya, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Dan cuacanya cerah ternyata. Sinar matahari sudah tampak. Ini lumayan nih. Norin tadi yang kedinginan, Moyan dulu Gi. Moyan sampai katanya gak bisa mandi sebelum duhur. Allah Allah Allah. Keburu bau acem ntar keteknya yo. Sana Moyan dulu sana deh. Biar gak tiris teing gitu ya.

Selamat pagi buat Ujang Goni. Yang manis semanis-manisnya katanya. Siapa maksudnya ini? Pagi buat Tete yang manis semanis-manisnya, cana gitu. Gula kali. Salamnya buat warga Sukapura semuanya katanya ya, terutamanya buat Tete katanya gitu. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Ririn, kata Bapak Ririn, abima cenah uyos bade naik oge hahargaan teh cenah asal urang digampilkeun milari rejekina aya kanggo meserna. Nya eta rada sesah. Rada sesah Bapak Ririn, iya kan berdampak semuanya. Tah seperti anu bilang tadi, kalau apa namanya yang satu naik gitu ya, terus jadi kayak efek domino gitu ya, BBM naik, terus kemudian harga bahan apa ongkos produksi juga nanti naik, terus nanti kalau ini bakal harga jual kalau nggak naik gitu ya, berarti margin keuntungan dari para pelaku usaha juga bakal naik gitu ya. Terus kayak misalnya pelaku usaha konveksi misalnya gitu ya, karena untuk menekan biaya produksi, nah bisa jadi ongkos jahit nggak naik-naik gitu kan. Terus juga bisa juga nanti dampaknya tuh ke makin lesunya penjualan gitu kan. Nah ini pada akhirnya nanti kalau penjualan lesu, nah produksi juga jadi berkurang gitu. Jadi efek domino gitu lah ya. Tapi ya memang kita tetap berusaha untuk optimis lah ya gitu ya. Tetap mensyukuri apa-apa yang apa namanya yang ada saat ini atau yang kita peroleh saat ini ya. Harga-harga boleh naik, tapi ya mudah-mudahan tetap kita bisa tetap menjemput rezeki gitu. Mungkin memang tidak akan semudah seperti biasanya, tapi ya mudah-mudahan kita sehat, bisa terus berikhtiar gitu ya, gitu.

Oke, dari Putra RR. Apakah dengan serentak sehari apa dua hari nggak kerja bakal menurunkan pendapatan negara? Kurang paham saya kalau begitu. Tadi teteh katanya naik bis ongkosnya berapa? 5.000 lah. 5.000 lah. Kan kalau bis pakai solar bahan bakarnya, iya kan? Bener kan? Dan solar itu nggak naik harganya. Bener nggak sih? Sebagian tapi ya, sebagian bus menggunakan bahan bakar solar gitu ya. Jadi katanya sih akan dipertahankan nih antara Pertalite sama solar itu gak naik, tapi sampai akhir tahun 2026 aja. Bisa jadi kemungkinannya berubah nanti. Iya, haredang gitu ya. Kata Odon Pate nih, haredang teteh cina. Batur mati ris di kau anomali, haredang sendirian. Apa yang bikin haredang? Jangan-jangan bukan udaranya, tapi karena berita-berita yang dibaca di media sosial ya. Nah, yang pasti beberapa aliansi mahasiswa dari universitas di Jakarta dan sekitarnya haredang dengan keadaan saat ini dan berencana menggelar unjuk rasa pada hari ini. Mereka memilih titik demonstrasi yang berbeda dengan tuntutan yang hampir senada, yaitu meminta pemerintah membenahi kondisi perekonomian Indonesia yang sedang memburuk. Sejauh ini rencana demo yang telah terkonfirmasi adalah Aliansi Universitas Negeri Jakarta, Aliansi Universitas Negeri Jakarta Melawan serta Aksi Indonesia Bangkrut yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Sejumlah BEM berbagai kampus dan organisasi pergerakan mahasiswa akan bergabung dalam Aksi Indonesia Bangkrut BEM UI yang digelar di Bundaran HI Jakarta Pusat. Ketua BEM UI Yata Latop Maksum Imawan mengatakan BEM seluruh fakultas UI yang berjumlah 15 akan bergabung. Selain itu ada 8 BEM kampus dan organisasi gerakan lain yang bakal berpartisipasi. Mereka antara lain BEM Keluarga Mahasiswa IPB University, BEM Politeknik Negeri Jakarta, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, Front Mahasiswa Nasional atau FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan dan Serikat Mahasiswa Progresif UI atau Semar UI. Tuntutan Aksi Indonesia Bangkrut ada antara lain begitu ya. Iya, tuntutan ini dirumuskan melihat masalah ekonomi dan demokrasi saat ini di Indonesia. Jadi menurut Atop, Indonesia merupakan negara kaya, namun rakyat tidak kunjung sejahtera. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bahkan runtuh dan kebijakan pemerintah justru memperkuat keruntuhan itu, begitu ya. Jadi hal ini tuh di 5 tuntutan yang bakal disampaikan oleh anak-anak mahasiswa ini. Dirumuskan begitu Wargi Sukapura ya, dan mereka menuntut menghentikan pemborosan APBN, kemudian menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak gitu ya. Mereka juga meminta Prabowo menghentikan militerisme di ruang sipil begitu. Mudah-mudahan sih aman-aman ya mereka yang melakukan aksi pada hari ini begitu, dan ya yang paling penting itu nggak ada yang menunggangi gitu, maksudnya nggak ada yang menyusup. Biasanya kan gitu ya, kalau ada aksi-aksi gitu kemudian ada penyusup yang memancing anarkisme gitu ya, memancing tindakan anarki yang kemudian nanti
masyarakat jadi apa namanya ya berpandangan negatif pada aksi-aksi seperti ini gitu. Mudah-mudahan sih enggak ya. Oke, okay. Selamat pagi buat Den Bagus. Oh ya, belum ya nanti ya. Oke, okay, ada Papa Queen hadir. Tete jangan banyak mikirin 10 tambah 6 katanya. Enggak. Enggak lah. Oke, okay, pagi buat Papa Queen ya. Pagi juga buat Dinda. Ngomong-ngomong soal iklan, katanya zaman dulu tuh iklannya berasa apa ya, merakyat gitu ya. Iklan apa nih? Iklan apa nih maksudnya? Terus ada Evin di Banten, selamat pagi. Iya, kumaha cenah damang keneh. Atuh, damang keneh. Atuh ari damang keneh mangke ada suatu saat. Oh iya, tapi iya sih, pasti ada sakitnya juga ya. Tapi pertanyaannya asa aneh ini, kumaha damang keneh cenah. Damang atuh ih, mudah-mudahan damang terus ya. Aduh, Putra RR, halo. Tit, tit, prit gitu itu, WA-nya gitu ya. Enggak saya baca soalnya, trit, trit, prit gitu. Aduh, aduh, aduh, sensor, sensor. Begitulah, ada-ada saja kalian itu memang, ada-ada saja. Harus aja saya membunyikan peluit ya. Oke, selamat pagi buat apa namanya Putra RR. Terus iya, bentar, kok mana sih ngilang. Selamat pagi. Oke, kata Dinda tuh sekarang yang kaya katanya minimal stabil lah, yang miskin tambah terjepit katanya. Tapi yang kaya juga banyak yang ngelusin-ngelusin nih. Ya maksudnya tetap aja ada dampaknya kok gitu buat semua kalangan sekarang gitu ya. Terus sekarang itu ada juga yang namanya apa ya kemarin ya, nanti aja deh. Jadi sesusah apapun gitu keadaan saat ini tuh kita gitu biasanya ada sebuah apa namanya yang hal yang kita lakukan gitu ya untuk ngepuk-puk diri sendiri sesuai dengan isi kantongnya masing-masing. Kayak misalnya okelah kita nggak bisa belanja yang mahal-mahal, tapi kita tetap belanja online ya, belanja online yang sesuai dengan saku kita, misalnya beli perintilan-perintilan misalnya gitu ya, kayak perintilan-perintilan yang saya tuh suka ini. Beli yang kayak apa namanya alat-alat yang memudahkan untuk masak misalnya, alat buat nyisit lauk gitu. Alat buat nyisit lauk gitu, buat ngocok endok gitu kan. Itu tuh kayak belanja online terus nih tiap hari gitu kan, kayak gitu kan kesannya banyak duit, padahal itu ternyata hal seperti itu kalau dalam ilmu psikologi ternyata itu tuh memang ada gitu istilahnya, dan itu dilakukan untuk semacam apa ya, healing ya, healing dengan hal-hal yang memang bisa dilakukan gitu, healing yang sesuai dengan isi kantong.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan halo-halo buat semuanya. Terima kasih masih tetap setia. Iya, kita punya waktu untuk sama-sama di program ini tuh sampai pukul 9 aja wargi Sukapura ya. Oke, dari tadi kita tuh ngebahas kayaknya yang rumit-rumit gitu ya, yang bikin mumet gitu ya. Tapi sebetulnya dalam keadaan saat sekarang ini, ketika berita-berita menyenangkan mampir ke telinga dan mata kita gitu ya. Kalau yang baca mampir ke mata gitu ya, kalau yang dengar aja ya mampir ke telinga gitu ya. Sebetulnya banyak juga sih hal-hal seru yang bisa kita lakukan gitu wargi Sukapura ya, dalam menghadapi situasi ekonomi yang menantang gitu ya. Iya, situasi ekonomi yang menantang seperti saat ini tuh memang menuntut kita untuk lebih cerdas dalam mengatur pengeluaran gitu. Frugal living atau berhemat gila-gilaan bukan berarti hidup jadi membosankan ya, dan penuh tekanan gitu. Tetap bisa bersenang-senang, menjaga kesehatan mental, sekaligus juga mengamankan dompet. Caranya apa ya? Caranya ya mungkin kalau yang saya lakukan nih, biasanya nih ya, biasanya gitu ya, masak bahan sisa. Bukan sisa makanan ya, maksudnya jadi kita tuh kayak misalnya ada momen-momen di mana saya buka kulkas, masaknya tuh sesuai dengan yang ada di kulkas aja. Gak belanja gitu. Misalnya ada tahu, ada apa, dibikin apa gitu. Jadi membangkitkan kreativitas. Tahu-tahu jadi masakan aja gitu. Jadi pokoknya hari ini gak belanja gitu kan, masaknya sesuai yang ada di dalam kulkas aja gitu. Pokoknya dibikin apa, misalnya ada tahu, okay, dibikin batagor gitu, gitu-gitulah pokoknya. Ini tuh seru dan juga menghemat anggaran belanja ya, maksudnya kan hari itu jadi kita gak usah belanja tuh, yang ada di kulkas aja pokoknya manfaatin gitu ya. Terus apa lagi ya yang seru yang bisa dilakukan? Kalau dari pakaian mungkin bisa jadi sebagian dari kita nggak bisa belanja dulu nih, nggak bisa punya pakai baju baru nih gitu kan? Bisa tuh bongkar-bongkar koleksi lama, kalau saya ya bongkar-bongkar koleksi lama. Terus misalnya mix and match dengan ya gitulah pokoknya, baju-baju lama yang sebetulnya masih bagus tapi mungkin beberapa karena bosan atau apa kita nggak pakai lagi gitu ya, udah sekian lama. Nah, nggak ada salahnya tuh dibongkar-bongkar lagi. Wah, ternyata ini masih bagus, masih boleh nih untuk dipakai gitu. Atau kayak koleksi kerudung gitu ya, yang udah lama-lama yang disimpan, nah bisa juga dibongkar-bongkar terus kemudian di mix and match. Atau mungkin kalau punya bakat jahit atau punya bakat apa gitu ya, bisa dimodifikasi. Nah, ini juga seru mengasah kreativitas kita gitu ya. Atau misalnya bisa juga dengan menambah keterampilan ya, upskilling. Itu cara terbaik untuk bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Jadi belajar hal-hal baru yang bisa dilakukan secara gratis gitu. Kalau sekarang kan bisa kita manfaatkan pelatihan gratis di YouTube, misalnya Google Digital. Terus juga ada banyaklah kelas-kelas gratis yang bisa diikuti di internet gitu ya. Hal lainnya apa ya? Kalau saya nonton. Iya, nonton gitu ya. Jadi lumayanlah bisa
bikin otak jadi gak terlalu mumet gitu. Banyak juga sebetulnya ya hal-hal yang bisa tetap kita lakukan tanpa harus menambah pengeluaran gitu ya. Ya mungkin ada hal-hal yang kita batasin, kayak misalnya gak belanja dulu gitu atau apa gitu. Dan apa namanya, ada juga nih dalam ada fenomena juga nih dalam psikologis Wargi Sukapura, di mana katanya tuh istilahnya tuh lipstick effect gitu. Lipstick effect ini semacam apa ya, fenomena ekonomi dan psikologis di mana orang-orang nahan beli barang-barang yang mahal tetapi tetap membeli barang-barang kecil atau perintilan yang sesuai dengan isi dompetnya. Ini yang saya bahas tadi gitu ya. Tapi ya isi dompet ini kan range-nya luas ya. Dompet saya sama dompet Dinda isinya mungkin akan berbeda. Dompet saya dengan Papa Queen juga isinya beda gitu ya. Dompet saya dengan Evin, dompet saya dengan Ujang Goni, dengan Norin pasti beda gitu ya. Jadi ada satu dompet yang mungkin misalnya biasa beli merek tertentu. Nah sekarang jadi downgrade gitu ya, belinya gak itu tapi dengan merek yang lain. Nah atau juga ada yang biasanya perawatan ke salon terus sekarang maksimalkan perawatan di rumah aja. Intinya tuh lipstick effect ini semacam kemewahan yang masih terjangkau sesuai dengan isi dompet, sesuai dengan isi ATM masing-masing gitu ya. Dan istilah ini tuh pertama kali dicetuskan oleh Leonard Lauder. Dia adalah ex-bos dari Estee Lauder. Namanya perusahaan besar ya. Biasanya ini tuh ada data penjualan yang sangat detail, termasuk survei consumer behavior-nya gitu. Nah dari situ didapat data bahwa konon penjualan lipstick perusahaannya pasca serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat malah meroket gitu. Ini beneran melonjak drastis ya, bukan kayak bukan bener-bener naik gitu. Nah alih-alih beli baju branded, konsumen beralih ke kosmetik kecil kelas atas. Ini karena mereka masih pengen tampil menarik tapi budgetnya cukup buat beli itu aja, beli lipstick. Makanya ke fenomena ini tuh dinamakan lipstick effect gitu. Jadi semacam apa ya istilahnya, self fuk-fuk gitu ya. Self fuk-fuk, jadi menghibur diri sendiri sesuai dengan sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi bukan beli kebutuhan pokok yang harus dipenuhi secara rutin gitu ya. Ini tuh membeli sesuatu yang memang di luar kebutuhan pokok, tapi memang menyesuaikan dengan isi dompetnya masing-masing gitu. Kayak sekarang misalnya gak belanja sesuatu yang mahal, tapi kita masih tetap beli-beli gitu ya. Iya, beli-beli sesuatu yang memang terjangkau gitu. Saya makanya kemarin tuh kalau berangkat pulang siaran itu kan saya ini ya lewat kantor jasa pengiriman barang. Itu tuh banyak banget paket-paket yang mau dikirim gitu. Iya, kan katanya ekonomi lagi susah, tapi kok yang belanja online banyak. Ternyata mungkin seperti ini gitu ya. Mereka melakukan lipstick effect gitu. Jadi tetap membeli perintilan-perintilan atau benda-benda yang memang bisa dibeli gitu ya untuk menjadi apa ya, pengobat luka. Ada istilahnya ini, pengobat luka. Ya karena misalnya untuk membeli sesuatu yang mahal belum tercapai gitu, jadi mereka tuh melakukan kita lah karena saya juga sama seperti itu. Membeli sesuatu yang memang terjangkau untuk dibeli gitu, jadi namanya lipstick effect gitu. Self fuk-fuk kalau kata Teh Prita Halidama, teman saya yang seorang psikolog ya, self fuk-fuk cenah gitu, menghibur diri sendiri gitu daripada
ada misalnya nggak mikirin sesuatu yang memang belum bisa kebeli, ya udah kebeli yang dimampuin aja gitu. Ada papa Queen apa sih, prit prit prit prit dulu ah. Horor banget sih prit prit ya. Iya. Tapi apa? Siapa sih Pororo? Siapa Pororo itu yang itu kan? Yang kartun lucu itu. Ini tuh siapa ya favoritnya Danda apa Mima ya Pororo? Lucu, kacamatanya bulat. Jangan, na'udzubillahi min zalik, Bapak Queen. Jangan, jangan, ya Allah. Jangan dong, jangan. Jangan begitu. Aduh, nanti makin, bukan makin seru, yang ada kita malah makin riweh.

0: nyebutkeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Hey, dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda di program Halo Selamat Pagi. Jadi gimana? Masih ada yang setia mendengarkan? Masih dong ya. Alhamdulillah. Iya, meskipun dokmetnya tipis seperti Den Bagus. Iya, kata Den Bagus, teh Ana cenah dompet Den Bagus mah tos lepet teh aya isian benten sareng nu teh Ana. Emang dompet saya gimana? Sama, enggak ada isinya juga. Enggak, Deng, kalau dompet saya tebel. Iya, tapi isinya struk pembelian, struk belanja. Iya, abis belanja tuh struk belanjanya dikumpulin. Jadinya tebel, tapi bukan sama duit, sama struk belanja. Aduh, pagi juga buat Dadan Japra. Aduh, maaf ya, lagi gak bisa nyari lagu nih. Ya, ini juga kayaknya mesti dicek dulu, gak bisa langsung ya. Ini ada WA tadi malam. Dadan Japra bade teh Ana cenah nu siaran WA-nya 19.32. Sejak kapan? Apa yang membuat kau punya ide kalau saya siaran malam? Apa coba? Iya, nge-WA pukul 19.32. Bade teh Ana cenah nu siaran juga nama. Ide dari mana itu? Ide dari mana? Saya siaran malam-malam, ayo. Bisa-bisanya mikir saya siaran malam-malam. Berdasarkan apa tuh timbul ide seperti itu? Ide ngacapruk cenah aya pala laur udah ngacapruk begini mah. Nih efek segala nararaek ya. Dadan Japra jadi ngacapruk begini. Power. Aduh. Bapak Ririn udah gak ada ya, kerja bakti heula cenah teh ka jalan. Si ganonya we padahal mah muru liwatna. Si garuhi nosok kitu teh. Halo Ananda, selamat pagi. Ada dong, katanya masih setia mendengarkan dong. Katanya gitu, alhamdulillah ya. Ada Jamil juga, selamat pagi. Tuh. Jeprut cenah Ki Japra mah. Ini we anu iraha tuh kamari. Iya tuh baladna sih gana balada dan Japra makanya tahu jeprut. Aduh apa lagi. Iya, dari Papa Queen, apakah Indonesia sedang krisis energi teh? Sekarang di Pulau Jawa banyak yang mengeluh kalau listriknya sering mati. Yes, jadi stok batu bara itu stok batu bara itu menipis ya. Bentar, saya lihat dulu semalam udah ini. Semalam saya ngobrol sama teman-teman soal di wilayah Jawa sering mati lampu. Jadi bentar ya. Coba kita lihat dulu. Mana ini? Semalam udah saya save padahal. Mana ya? Sebentar. Kok gak nemu. Ada nih. Jadi stok batu bara dikabarkan menipis katanya ya. Dan itulah ya, kemudian wilayah Jawa, Madura, Bali terancam gelap gulita gitu ya. Stok batu baranya menipis, Papa Queen. Makanya sering mati listrik ya. Jadi siap-siap aja kita teh kalau nanti kebagian mati listriknya, siap-siap aja beralih ke cempor ya. Gak ada minyak tanah gak apa-apa, bisa pakai minyak jelantah. Ya, anu ngararaput listrikna parem. Berarti ku mesin kejek deh weh. Balik lagi ke mesin kejeknya. No gujrek, gujrek, gujrek, gujrek, gujrek gitu.
cangke eta bitis. Jadi kata Papa Win, stok batu bara atau duit buat beli batu bara yang tipis. Stoknya mah banyak ya, soalnya diekspor. Soalnya kayaknya duit buat beli batu baranya yang menipis, karena kalau bicara stok batu bara menipis kan katanya ekspor batu bara masih jalan. Gitu. Walahu alam ya. Yang penting kita melakukan mitigasi. Mitigasi harus siap-siap dengan mitigasi listrik mati. Ya, siap-siap balik ke Cempor kalau sewaktu-waktu listrik mati gitu. Kalau nggak ada minyak tanah, manfaatkan minyak jelantah. Dan untuk sumbunya kita bisa pakai kain katun. Iya, buat menyalain itunya, buat sumbunya ya. Kalau ada sumbu lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada sumbu, kita manfaatkan kain katun lah. Ya. Kita manfaatkan kain katun gitu ya. Buat jadi pengganti sumbu gitu. Ya. Kata Alisa, jahit oke. Okay. Katanya dikejek. Kalau tukang penyiar gimana? Tukang penyiar nggak bisa apa-apa ya berarti ya kalau mati lampu. Aduh. Jadi penyiar nanti libur dong kalau listriknya mati ya. Kata Dadan Japrama, aku ge cenah lamun lagi koroncong mah di kulkas es batu ge cenah bakal kupasak teh. Jadi cai haneut atau engke teh masak es batu mah. Nges kelakuan Dadan Japra beneran jeprut. Iya, mestinya bukan Dadan Japra ya namanya, Dadan Jeprut. Enak aja ngeganti nama orang ya. Aduh. Ampun deh. Okay, Dekang Ades, ternyata ada juga. Nah kan, katanya akhirnya Pertamaxnya naik juga. Tunggu Pertalite ikutan naik, benar kan? Katanya. Kata Pak JK juga mendingan menaikkan BBM gitu. Pertalite katanya masih akan dipertahankan harganya sampai akhir tahun ini, tapi tahu akhir tahun nanti setelah berganti tahun ya kita nggak tahu ya kebijakan nanti seperti apa gitu. Ya, oke. Okay. Dari Opik di Cimanggu, pakai batu hideung we cenah teh da sami hideung juga batu bara atawa make batu cadas. Awah. Biarin mereka-mereka saja yang mikir soal itu malah. Ya. Aduh. Okay, dari Umi Bulat, Umi macan sumpah mesin sekarang masih dikejek. Masa kuatan banget Umi, kan cangkel bitis. Kalau dikejek itu kan cangkel bitisnya. Seriusan masih manual, masya Allah, kiatan berartinya. Aduh. Ada Den Bagus, sering mati listrik teh, cenakan bensinnya mahal. Terus ngecas lampu listrik cenah zaman ayeuna mah kata Papa Queen. Iya, tapi kan listriknya mati. Maksudnya kalau misalnya nanti baterai listrik casnya udah habis terus listriknya masih mati, mau enggak mau kita pakai Cempor, Papa Queen. Iya, minyak tanah langka dan mahal kata Papa Queen. Kan Ana bilang tadi pakai minyak jelantah. Makanya sekarang kalau jelantah udah apa namanya jangan dibuang. Jelantahnya kumpulin buat nanti jadi bikin Cempor. Buat nanti bikin Cempor gitu, jaga-jaga ya. Kan mem kalau minyak tanah mahal, sama aja kita nanti kalau misalnya mati listrik terus Cempornya pakai minyak tanah mahal kan, langka juga, di mana kita beli minyak tanah, jarang kan. Jadi udah kita manfaatkan minyak jelantah.
Tapi kalau misalnya jelantahnya jelantah peda terus dijadiin cempor, itu nanti sambil semeriwing peda muanya. Pas kita bikin cempor dari jelantah peda itu bakal semeriwing bau peda muanya kira-kira. Karena belum pernah nyoba soalnya gitu kan. Ya, dari Akel di Cikalong, pengganti listrik kanggo penyiar mengangge batu baterai cenah. Iya, masalahnya perangkat siarnya mesti dinyalain pakai listrik, Kang Akel. Kalau radionya bisa pakai batu baterai ya kan. Penyiarnya kagak bisa siaran kalau listriknya mati. Pakai genset bisa, tapi kan bahan bakarnya mahal. Nanti biaya operasionalnya jadi mahal. Aduh. Oke, dari Dadan Japra, aku rasa BBM yang naik katanya. BBM yang naik biar pada jalan kaki. Iya sih, kalau jalan kakinya cuma sekilo misalnya oke-oke aja. Iya, tapi dah sok kabayang atuh. Oke, kumaha lamun kudu jalannya berkilo-kilo. Amun kata Dadan Japrama, katanya nanti mati lampu mah, kalau mati lampu mah gampang cenah teh, kita ngeduruk pos ronda aja biar ruhai. Kan beneran jeprut dia mah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat pagi, jelang siang buat semuanya yang masih setia mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah ya. Bagaimana aktivitas Anda wargi Sukapura? Semoga berjalan dengan lancar.

Jadwal resmi pertandingan Persib Bandung untuk Asian Club Championship atau ACC atau ACC 2026-2027 telah dirilis ya. Dan Persib dikabarkan akan menjalani jadwal yang cukup padat begitu ya. 8 Oktober 2026 Port FC atau Persib akan berhadapan dengan Port FC, kemudian 19 November 2026 Persib akan berhadapan dengan Winner Playoff 2, 10 Desember 2026 akan Persib akan bertemu dengan Lion City Sailors, kemudian di tanggal 17 Desember 2026 Persib akan berhadapan dengan Johor Darul Takzim begitu ya. Dan ini masih akan terus berlangsung di tahun 2027, di mana pada tanggal 25 Februari Persib akan melakukan laga tandang sepertinya ya di dengan PKR Sfaireng. Kemudian pada tanggal 4 Maretnya Persib akan berhadapan dengan Chong An Hanoi. Jadi dari bulan Oktober sampai bulan Maret kita akan terus disuguhi oleh aksi Maung Bandung begitu wargi Sukapura. Sementara di sisi lain, Persija Jakarta melakukan perombakan besar dengan melepas 7 pemain asingnya dari musim lalu demi fokus meraih juara di musim yang baru. Sementara itu, posisi staf pelatih baru Persija kabarnya akan ikut ditentukan dengan masukan dari Shin Tae-yong yang sekarang ini menjabat sebagai pelatih Persija yang baru ya. Begitu wargi Sukapura. Wah wah wah wah wah. Bagaimana nanti Persija di bawah asuhan Shin Tae-yong? Kita tunggu saja ya, apakah akan bisa mengubah prestasi dari Persija Jakarta yang begitulah gitu. Yang liga untuk musim ini berubah dari Macan Kemayoran jadi cacing katanya gitu. Kita tunggu saja ya, semoga. Tapi sebagai bobotoh Persib tetap dong ya berharap Persija tidak lebih baik daripada Persib Bandung begitu ya. Tapi bagaimana kalau bobotohnya ini juga ternyata penggemarnya Shin Tae-yong, coba. Galau enggak tuh? Ya bobotoh iya gitu, penggemar Shin Tae-yong juga iya gitu. Kan jadi galau ya. Jadi galau, pengennya mendukung pengennya mendukung Persib gitu ya, tapi Shin Tae-yong ada di Sunang sama Shin Tae-yong juga, tapi kok melatihnya Persija gitu ya. Okay, dari Repa, tah iya cenah nu pelatih terbaik mah teh nu bisa bawa Persija juara mah.

Ya, kita tunggu sajalah bagaimana nanti ya. Ya, dan entah bagaimana nanti kegalauan dari para bobotoh yang juga fansnya Shin Tae-yong. Oke, warigi Singapura. Ah, apa nih? Aduh, dari Kang Rai, kaos Persija bagus, cana pelatih bagus, cuma supporter nawe cana rese. Jadi we karma, cana enggak semuanya. Enggak semuanya. Ya, memang dari semua supporter itu, dari supporter dari setiap klub itu pasti aja oknumnya ada gitu kan. Dari bobot toh juga ada oknumnya, dari Aremania juga ada, dari bonek juga ada, aya we gitu ya. Itu nah teh apa namanya teh oknumnya teh kayak kemarin toh yang waktu timnas main gitu kan, etam sampai diledek-ledek gitu ya, padahal mah ada dia si etam ini lagi ngebela timnas, bukan lagi main sebagai pemain Persib kan gitu. Aya we gitu. Oke. Okay. Dari Papa Queen. Tadi TPRI masih enak diakses teh katanya, tapi ayeuna jam 9 aya bola kok jadi lemot, apakah lagi trafiknya tinggi ya? Enggak tahu deh. Ana sudah lama tidak nonton TV. Apapun itu gitu ya, TV TVRI, mau TV swasta, ana sudah lama banget enggak nonton. Jadi enggak tahu bagaimana rasanya nonton TV. Udah lama banget, pokoknya udah sekian tahun yang lalu terakhir nonton TV kapan ya, udah lupa. Terakhir nonton TV kemarin deng waktu di penginapan. Iya, itu pun nontonnya Ipin Upin. Karena cuma ada 4 channel kata Danda. Ada 4 channel channel teh ibu channel, cuma ada 4 channel TV na oge channel, udah we nonton SpongeBob sama Ipin Upin kemarin teh. Dari Papa Queen, kan Piala Dunia mah pasti ditonton deui cenah. Iya lah, kita lihat saja nanti. Aduh, hari Piala Dunia kan kalau misalnya apa namanya tayangnya, kalau nanti Piala Dunia di mana sih? Lupa lagi saya. Kalau sampai harus begadang kan anak nggak nonton, nontonnya highlight aja. Sudah tidak kuat sekarang kalau begadang. Oke, dari Reva, cari sensasi, akhirnya macana klarifikasi, minta maaf. Ya selalu begitu kan, apapun juga kalau udah rame ya minta maaf ujung-ujungnya. Bukan cuma oknum ini aja, oknum The Jack aja, banyak kok yang kayak gitu. Oke, dari Ruhi, sono ka Persib teh, meski ayeuna usum timnas cuma asa teu rame cen ayeuna mah bongan si Beckham nadihina terus. Ya kan gak semua ngina Beckham, para teman-temannya aja pada belain. Wah seru-seru itu temennya, pada belain banget ya, belain etam. Aduh seru pokoknya mah ngeliatnya juga ya. Maksudnya ngelihat gimana mereka saling apa ya, saling membela gitu loh. Jadi seneng aja liatnya, berarti memang chemistry mereka tuh kuat gitu sebagai satu tim gitu ya.

sebentar. Dari Dadan Japra, Teh Ana mah sukanya baca koran mulu sih. Katanya gak ada, gak musim koran sekarang. Baca buku. Dari Gali, aku senang timnas karena ada Sinteyong. Sekarang ya sudahlah, timnasku cuma Persib. Ih, pelatih sekarang juga bagus. Keren tahu pelatih yang sekarang itu. Seru banget liatnya, nggak kayak yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan cuma duduk aja gitu ya di pinggir lapangan, senyum-senyum gitu. Apapun yang terjadi di lapangan kan cuma senyum-senyum aja. Kalau sekarang tuh heboh gitu ya. Jadi kan merasa ikut semangat nontonnya juga. Ibarat sama seperti waktu Sinteyong ngelatih timnas kan, juga rame gitu ngelihatnya tuh. Jadi apa ya, sebagai penonton kita juga seneng liatnya. Ah, pelatihnya juga menikare gitunya. Menik peduli gitu sama permainan anak-anaknya gitu. Dari Iqbal, hai teteh, katanya hai juga Iqbal. Terus ada siapa lagi nih? Siapa lagi nih ya? Bentar. Oke.

papahkuin mainnya ayah nama seer pagi sampai siang cina asik kalau begitu bisa nonton ya. Oke, dari Repal Peralta ke Persija bukan karena tawaran mahal cina tapi tim terbaik. Mang Peralta nuju ke asupan. Kamu mah gitu banget sih, biarin yang namanya pemain itu kan mau kemana-mana juga ya, ya punya hak ya. Gak apa-apa mau kesana kesini juga asal keharti. Asalkan keharti gitu, bagaimanapun kan mereka memang kalau pemain ada mata pencaharian ya. Meskipun memang juga ada mungkin ya, kayak kalau kayak Etam itu karena asli Sunda, pituin Sunda cina aku mah jadi apa namanya kalau denger dia wawancara teh nya Persibue gitu. Pak Al apa punggal panggil tuh tah teh teh apa sih? Manggil teh cina apaan? Jojo wayah kieu baru jol, orang kita mau bubaran ye ditinggalkeun ye. Pak Al datang kita bubar, bubar, bubar. Pak Al datang kita sudah waktunya bubar. Bye bye. Tungguin cenah moal ah naon nungguan anu kakarejol. Bubar, kita bubar, bubar sekarang. Bubar, bubar, bubar. Aduh, dah warga Singapura terima kasih ya buat semuanya yang sudah setia dari awal sampai akhir di acara ini. Insya Allah kita jumpa lagi hari Minggu ya. Insya Allah. Selamat pagi buat semuanya, selamat melanjutkan aktivitas dan assalamualaikum.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang wargi Setia Sukapura semuanya di manapun Anda berada. Apa kabar Anda? Ketemu lagi sama Ulfi di siang hari ini, di pagi jelang siang hari ini gitu tah. Ya. Tentunya di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenah Ngarena.

Ya, wargi setia lagu-lagu Dangdut bakal Ubi hadirkan sampai dengan jam 11.11 siang ini. Dan setelahnya nanti bakal ada lagu-lagu Sunda ya di hari Jumat ini. Hari yang ke-12 di bulan 6 maksudnya. 12 bulan Juni 2026 gitu. Bisa salah gitu ya. Lagu sudah berada sebagai lagu pembuka di siang hari ini, wargi setia. Untuk lagu-lagu selanjutnya silahkan Anda sajalah ya, yang pilih sendiri lewat 0812228111.

Ya, Wargi. Jadi sebelum Anda pilih lagu-lagunya, bolehlah kita pilih lagi aja dulu lagunya. Ya, setelah ini kita bakal cari lagu yang pilih Anda pilih dan kita bakal puterin nanti. Ya, selamat siang untuk semuanya.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Ngarenas. Suka Pura FM.

selamat siang untuk semuanya. Para pemuda idaman dimanapun Anda berada, selamat siang. Selamat hari Jumat. Tuh, jadi pemuda ataupun pria idaman kalau tuh jumaahan nanti ya. Tapi cabut statementnya sebagai pria idaman kalau tidak jumaahan nanti. Saya ini hari Jumat gitu, jadi Jumatan atau seminggu sekali mah gitu. Kan ada yang mantep kedah. Ini nunggu hari ini. Iyalah. Selamat siang wargi, selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Cuaca di luar sekarang ini sekedar info aja ya, panas sudah mereret gitu ya, alhamdulillah. Meskipun dari subuh tiris, jadi udah bisa ada udah bisa moyan untuk menghilangkan katirisnya begitu. Tapi kalau subuh tadi kayaknya nggak begitu dingin deh, benar. Entah mungkin aku aja yang merasakan ataupun semuanya merasa seperti itu. Entahlah. Terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini, wargi setia. Dan mari kita bacain satu per satu saja. Sekalikan mau puguh itu. Assalamualaikum, selamat pagi teteh cantik. Kela aku dehem hula. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat teh Norin cantik. Dingin teteh, tuh panas ya. Tadi mah weh gitu. Sekarang mah udah panas. Udah dipanasin namun dina mesin gitu. Laguna Hayong Sonia. Uluh. Spesial buat teteh cantik bareng keluarga, mugi sehat selalu, bahagia lahir batina, dimudahkan segala urusannya, sukses selalu sarang etana, etana mana. Doain atau si etana mudah-mudahan ada di si di jadi si itu gitu. Amin, atur nuhun teteh, sama-sama buat Dorin, selamat pagi. Ucu Jaiter, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi jelang siang teteh cantik. Apalagi ini berisik banget ya. Waalaikumsalam, selamat pagi jelang siang juga buat Teh Ucu. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Teh Ucu. Semoga Teh Ucu juga sehat-sehat selalu ya. Semoga kabar baik ya. Salam buat semuanya, spesial buat teteh cantik seorang. Terima kasih. Semoga sehat dan bahagia selalu bareng keluarga. Amin. Terima kasih Teh Ucu. Doa ya.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Iya, Wargi Setia. Takol. Takol, sada, takol, sada. Selamat siang, Wargi. Ya, ada beberapa lagu yang sudah Anda pilih, yang sudah Opi puterin barusan, ya. Dan semoga Anda suka. Ya pasti itu pilihan Abi. Saya tuh suka kumaha tuh Rita Upi. Begitu maksudnya ya. Semoga Kak Tampi gitu. Selamat siang untuk semuanya. Ya, dan mari kita baca kembali teks WhatsApp-nya yang sudah masuk di sini di 081222811101. Ah, ada siapa wae? Yuk, mari ya. Selamat siang buat Jamil. Selamat siang Teteh, sayang siang kembali. Kok sayang siang maksudnya? Buat Ananda juga selamat siang. Assalamualaikum Teteh, kumaha sehat Teteh Ulpi? Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah. Teh pacarna sahnya. Aha. Eh, naon eta teh cenah? Pacarna sah, sah naon? Pacar sah. Ananda sok atuh diperjelas biar tidak bingung itu teneng ya. Ada Pak Al juga, selamat siang Pak Al. Eh, Teh Ulpi tadi na bade mangkat jumatan tapi yang ngupingkeun Teh Ulpi siaran senah nyesok atau teu naon ayeuna waktosnya sajam deui merenah kurang lebih. Abi termasuk pihak idaman teh soalnya pada jumatan. Bagus atau ya. Upami anjing mau jumatan teh sok sanajan diolo ku mie goreng. Tong deh, kamu juga jangan diolo, disogok dia gitu, disogok ku kaso, apalagi jangan mau nyeri. Ayo na, wejuk, kena enjing mata kedah jumaahan. Ada Repal lagi, selamat siang Repal. Ah, anggar pasti dia 13 kali ganti pelatih 0 tropi. Persib 1 pelatih 3 tropi. Ah iya, makanya di situ ya. Nanti kita bakal lihat the result-nya aja lah. Kita lihat result-nya, kita hasilnya aja lah kita mah ya. Bekam kudu nyonto Bung BP cenah meh teu emosian ka supporter. Aya ge Bung BP kudu nyonto Bekam anu bisa hat-trick juara. Karunya Bung BP baru 4 tahun ini cium logo terus. Geus repeh lah eta mah bagian enjing lah. Uang enjing dibahasna nya. Ambu Abah, selamat siang di Ranca Jengkol. Laguna termenung, lagu ya sekenangan zaman baheula, Bu. Salamnya langsung kanggo Teh Ulpi buat penlama pendengar setia Neng Ul di antos. Oke, nanti selamat siang buat Ambu Abah di Ranca Jengkol. Ada Norin juga, selamat siang. Matur nuwun Teteh, lagu natos diputar mah enggak samisan. Eh Teteh lagu ka resepsi eta baheula. Asa emut zaman bobogohan sareng mantan teu jadi lagu. Alah, eta ngebahas mantan. Entong. Entong ayeuna enjing geuyuk. Pang bahas mantan enjing geuyuk. Dedan Japra lagu na ngajak bobo ya mah zaman dulu ya. Mana ada lagu ngajak bobo. Ege bobo diajakan lagu. Bijin Teteh bobo heula juga. Ada Den Bagus juga, selamat siang Teh Ulpi siang. Semoga saya selalu bareng keluarga. Amin. Laguna Tiara cenah teh cantik. Mangga ke orang pilih Ladennya.

Ananda, maksudnya teteh, teteh kieu, teteh pacarnya siapa gitu, maaf ya tadi malepat. Kumaha atuh teteh kieu, teteh pacar, maksudna titik, teteh titik, teteh kieu, teteh pacar titiknya titik, siapa gitu, maaf ya tadi malepat. Ah, ayeuna gen, tadi gen teh lepat ngadengar tos we gitu teteh naik. Ayeuna sami deui. Wah, itu cerita maksudnya itu pelawargi cikrada dibantuan ya. Teh, apakah menanyakan siapa pacarnya teteh Ulpi ataupun wah, itu teh menanyakan masalah itu mah no komen ya, dan tidak punya. Eh, Norin, oh pengen atau teh sore, oh, untuk, untuk Norin, untuk. Repal, terbari nonton Pildun. Republik Kretia. Tengah arti apa ada yang lain-lain nama Mang Repa ngesuai nu diikutin teh versi pejeng timnas udah gitu, kalau yang lain-lain lagi udah ada kurun tata tanya hela gitu atau baca-baca dulu, tapi kalau misalkan ya, udah selain itu mah gitu ya yang diikuti teh pertandingan teh cuma timnas aja sama versi. Kalau yang lainnya kayak agak-agak buta gitulah dengan pemain-pemainnya juga gitu. Kecuali yang di enterpan merenku pemain-pemain timnas Indonesia gitu ya, itu kayak tidak semua gitu. Repa keur main ayeuna teh teu nontonnya hante pe ka Mang Repal kadinya apan keur siaran atuh teh neng ah kumaha. Ananda, iya pacar Teteh Ulpi siapa gitu puntennya. Oh mohon mangga dihapunten pisan gitu maksud Teteh Ananda teh naros suruh nanya. Mal ah mal di wartos-wartos Ulpi jomblo. Mal mal di wartos-wartosnya anak oke. Bade keep silent we Ulpi nanya. Pak Al, teteh ulah ngebahas mantan teh jikan bade ngaliwat kanggo nyampekeun uih jumatan cenah ieu si teu tulus nya matak moal ayeuna besok we pagi-pagi. Esok hari Sabtu pagi-pagi sok we jadikeun atuh inyin Mang Pak Al ngaliwat we hayeuna mah heula keun ya udah ngebahas mantan mah da enjing nya. Enjing ulah pangliwatkeun da teu kedah masing pangliwatkeun lagi anger moal keur saeun jumatan nenten enjing Mang Pak Al. Bicit siang tadi aku menyimak sedang nyupiran laguna ingin memeluk dirimu spesial diri ini yang sedang begini buat Teh Ulna makasih. Habibi ya siang meni panas ke entong perem bilah mending keliling-keliling nyari nu kamari nu tertunda gening. Repa, nah naruskan Abi, cina teh Ananda teh. Siapa lu? Alah, selamat siang untuk semuanya. Cintanya. Sudah jam 10 lebih 4 menit saat sekarang ini. Buat Ambu Abah, selamat siang. Laguna lagu jahula, iya mah iya. Kayak laguna tetermenung, mangganya ngakun.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Keur naon, Ceu?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceu?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Selamat siang Wardi Setia, sudah jam 10.26 menit saat sekarang ini. Ada duhur jam berapa ayo hari ini? Hari Jumat ini jam 11.51, jam 12 kurang 10 menit lah. Ada sejam merenang waktunya, lebih lah. Waktu untuk Anda bersiap-siap begitu ya. Beberapa lagu sudah kembali diperhatikan sesuai dengan permintaan Anda ya. Selamat siang juga ini buat Epin di Epin Banten. Karena daksok nyari tenggorokan di macana oke. Obatui nulisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Neng Ulpi nebager jeng pang soleha di sarang sadayana. Udah jeng anjing. Udah siang ini ya. Hola Linda etate bahasa Spanyol no artinya halo cantik cen. Oh gitu. Kumaha damang teteh Neng? Damang. Untu damang mah di dieu atuh. Aina Aa keur hayang lagu ba. Duh cen ieu Aa. Ti Ona Sutra di antosnya pisan Aa. Aa. Ulah lami-lami ek main bal anjung ka ditu sementara mah ku bal plastik wae tuh. Nya anu aya. Atuh kitu kain digulung-gulung. Atawa ku jeruk bali tah anu kacing calang ya. Bisa dimakan gitu tan kati lamung nah atuh nu murag-murag kene sok pake eta wae heula main bal nya. Kitu wae cenah ti ah nyai Ubi. Deng teuing geus teteh geus nya isuka naon. Atur nuhun jeung hampura pisan nya teteh Neng Ulpi nu geulis bager saleha deui suka nu kitu. Kan bae da Neng mun teu suka nu jiga kitu. Bagus selagi selamat siang. Makasih tahu pilih lagunya kata pipisan mangga sami-sami. Belinda Octaviana Sari selamat siang. Makasih Teh Ulna lagunya monggo sami-sami Mbak. Bibi Cit selamat siang. Soal gosip Bibi gawat gara hunting nukar kemari. Dicatat geus kabayang-bayang hayo. Ananda, boro-boro Ananda. Bibi oge nu cakap sareng teteh Ulna teu apal ka bogot teteh Ulna teh cenah nu mana. Aya mah diapalkeun ge Gebi dikenalkeun. Ngan cenah pedasok durder we cenah sareng nu itu mah. Nu mana.

Nunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karang Nunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Iya, seiring dengan lagu ini, Ulpi pamit dulu aja di program ini untuk ketemu di program di acara selanjutnya ya. Tetap di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah. Buat Mama Talita, selamat siang Mama Talita yang lagi hadir setia mendengarkan, salamnya untuk lagi dengerin aja, spesial untuk Teteh seorang semangat tugas aja, sehat selalu, amin. Lagunya yang itu teh yang trauma yang tambah betul, suaranya teh kurang bagus gitu ya. Musik apa ya? Bukan suara penyanyinya, suara penyanyinya mah bagus gitu ya. Cuma audionya kurang enak lah gitu Mama Talita ya. Buat Pak Al juga selamat siang. Buat Pak Al pamit telepat mah kabogo teh ulna teh si Ariel cenah pedas sok aya dina esoen. Eta Ariel anu duda nya. Salah nebujangan anu duda eta. Ya sudah ya, Upi pamit dulu sekarang untuk ketemu lagi sama Anda nanti di program selanjutnya. Selamat siang lagi. Oh, iya.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Harga Pertalite tetap Rp10.000. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak masuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima. Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ari Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
5: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau, dalam tanda kutip ya Pak, saya perbaikannya uang aja, nah mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
2: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa. Tumpukan sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai masalah lingkungan kini berubah menjadi solusi bagi dunia pendidikan. Di SD Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, pembangunan ruang kelas baru dilakukan menggunakan bata berbahan dasar sampah plastik daur ulang, sebuah inovasi yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan kebutuhan sarana belajar siswa. Program merupakan bantuan dari Yayasan Bakti Barito yang membangun 2 ruang kelas baru RKB serta 2 unit toilet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Peletakan batu pertama pembangunan dilaksanakan Kamis 11 Juni dihadiri Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, jajaran Forkopimda, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, guru, siswa, serta perwakilan Yayasan Bakti Barito. Direktur Yayasan Bakti Barito, Dian Purbasari, mengatakan teknologi pembangunan ini memanfaatkan limbah plastik residu yang selama ini sulit diolah. Berdasarkan hasil penelitian, material ini dinilai kuat, aman terhadap guncangan gempa, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi yang kompetitif. Ia menjelaskan bahan baku limbah plastik berasal dari wilayah Garut, sementara proses produksinya dilakukan di Cirebon. Menurutnya, Garut dipilih karena dukungan pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat yang baik.
6: Daur ulang seluruh sampah yang tidak terkelola saat ini yang ada di TPA, yaitu sampah residu. Sekaligus juga kita bisa membangun bangunan yang ramah lingkungan, bisa dijangkau harganya oleh masyarakat, harapannya bisa lebih kuat terhadap gempa dengan konstruksi yang kita sempurnakan tentunya. Nah, di Garut itu nomor satu adalah komitmen dari para pimpinan di Garut itu sangat luar biasa terhadap inovasi pengelolaan sampah di sisi hilir. Jadi, kepala-kepala SKPD-nya itu memang punya komitmen dan juga visi yang jauh terhadap bagaimana bisa memanfaatkan atau mengendalikan sampah yang tidak terkelola saat ini.
2: Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyambut baik kolaborasi itu. Menurutnya, pembangunan berbasis ekonomi sirkular seperti ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi persoalan sampah. Ia berharap inovasi serupa dapat diterapkan di berbagai wilayah lain di Kabupaten Garut sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
4: Itu saja kita berharap dengan ini maka ada beberapa dampak. Yang pertama adalah dampak pendidikan, sekolah kita semakin banyak lagi sekolah buat masyarakat Garut. Juga menjadi contoh buat masyarakat terkait dengan pengolahan sampah, ya. Dan terakhir juga kesehatan, karena juga kita menyadari bahwa fasilitas kesehatan di sekolah-sekolah khususnya di bidang pendidikan itu masih belum memadai, sehingga ada salah satu prototipe yang bisa menyelesaikan masalah secara simultan. Pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan atau sampah.
2: Kegembiraan juga dirasakan pihak sekolah. Kepala SDN 3 Sukanegla Fitri Firdaus mengaku selama ini sekolahnya hanya memiliki 4 ruang kelas sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan secara bergantian antara pagi dan siang. Hadirnya ruang kelas berbahan sampah plastik daur ulang menjadi bukti persoalan lingkungan dapat diubah menjadi solusi nyata. Tidak hanya mengurangi limbah, inovasi juga membuka harapan baru bagi sekolah yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan. Suasana pusat kota Ciamis berubah menjadi lautan manusia saat ribuan warga memadati sepanjang jalur Galuh Etnik Karnival GEC 2026 Kamis 11 Juni. Helaran budaya yang menjadi bagian dari peringatan hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384 itu sukses menghadirkan kemeriahan sekaligus menegaskan kuatnya kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya Tatar Galuh. Mengusung tema Guyub Ngawangun Galuh, karnaval budaya yang digelar Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga di Disbudpora Kabupaten Ciamis itu menampilkan beragam kesenian tradisional khas Ciamis dan daerah sekitar. Ribuan pasang mata tampak antusias menyaksikan setiap atraksi yang melintas di kantor Disbudpora menuju pendopo Bupati Ciamis. Berbagai kesenian unggulan turut memeriahkan acara, mulai dari Bebegik Sukamantri, Buta Kararas Panjalu, Wayang Landung Panjalu, Barongan Purwadadi, Jurig Sarengseng Kota Banjar, hingga Mabokui Raja Desa. Penampilan tari kreasi angklung dari Kabupaten Kuningan dan Gemagaluh Marching Band semakin menambah semarak suasana. Bupati Ciamis

0: bangun Ciamis insya Allah akan lebih baik, lebih maju, dan insya Allah akan lebih sejahtera.
1: Salah seorang peserta karnaval dari Kecamatan Panjalu, Sultan Ahmad, mengatakan keikutsertaan kelompok Buta Kararas merupakan bentuk komitmen untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal. Menurutnya, kesenian Buta Kararas tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Ia menjelaskan kesenian itu lahir dari berbagai cerita rakyat yang berkembang di wilayah Panjalu, kemudian dikemas menjadi pertunjukan yang menarik sekaligus syarat nilai edukasi. Sultan berharap momentum Hari Jadi Ciamis ke-384 dapat menjadi pemicu bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan seni budaya lokal sebagai identitas daerah.
2: Ditampilkan untuk menghibur dan memiliki pesan-pesan kepada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Tentunya Ciamis lebih maju dan lebih memajukan seni budaya yang ada di daerah yang merupakan hasil dari kreativitas masyarakat Ciamis sendiri.
1: Galuh etnik karnival telah menjadi agenda budaya unggulan Kabupaten Ciamis. Selain menjadi sarana hiburan rakyat, kegiatan ini juga berperan dalam melestarikan budaya tradisional, memperkuat identitas Tatar Galuh, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam. Longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
8: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: PT Pertamina Persero memastikan harga BBM subsidi Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi, Pertamax dan Pertamax Green dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, Kamis 11 Juni di Jakarta menjelaskan penyesuaian ini tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Menurutnya, di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
3: Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global.

0: global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
2: 98,9 Sukabura FM.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Sampurasun wargi sadayana di mana wae ayana wilujeng siang. Tendak deui sareng sim goreng Ulfi nu masih kene nyerangan wargi sadayana di siang ieu. Masih kene dina galurana 88,8 FM Radio Sukapura Karangnunggal. Genah merenah ngarenahnya. Dugi katabu hiji tanapi tabu 13 Ulfi baris nyarengan wargi sadayana. Mugi-mugi weh bararinya gitu tah sadayana nya ohon halareudang cenah bingah ku hareudang tercinta nya kedah tuh kumaha ge di bika bingah gitu. Wargi lagu-lagu Sunda nu baris dipidangkeun dina siang ieu janten kumari kitu sok mangga atunya kangge wargi sadayana nu bade milih lagu. Mugi-mugi laguna aya nu dipundutna janten tiasa kaputerkeun kena kitu nya paminut teu aya wayahna. Eta lagu teh da kamarana cenah ieu lagu nya rumput di mana atau di korehan beuteu araraya cenah. Mangga bade pilih lagu mah yang anu nya sesugana nu mamanawian we nuju aya kitu. Paminuju aya diputerkeun paminta menyapun tena pangitan kitunya sok we mangga nu bade ngintunkeun chat WhatsApp nama di nomor anu biasa di 081-222-8111 nyangakeun lagu-lagu nu paratos kabidangkeun mugi-mugi katampi kalian kabingahan kitu.

tah itu juga nama warginya. Jateng tapi orang ngebahas lagu ya mah. Daripada ngulang gitu tah. Eh kamu mah ngulang tah pupu buah tuh cenderai tuh tah. Gitu jantan tah saupamina ayah rasa mah. Darwe di wart eh semuanya. Iya teh pam hijina teh teh rasa panginten hijina di ayah rasa gitu tah. Tapi lami-lami mahnya kanya ah mah rasa kanya ah kadeudeuh maku waktos mada sigana teh janten tiasa aya gitu tiasa naon gitu tehnya tiasa karaos gitu teh dina manah teh lami-lami mahnya lami-lami janten cinta gitu nu asalna teh henteu nu asalna teh nolak nu asalna teh hoream tapi tos dijalankeun mah tos karaos mada karaos kanya kanya ahna teh atuh tos nyaah sakala bro-broan gitu. Ayo mohon gitu hiji jalan ini lupa megat pamitos nyaah kah hiji istri pasti bro-broan dan naon oge mangga cenah nyawa ge kanggo neng gitu atau pida ulah cek neng teh atuh teh kayaknya ke neng dikantunkeun nya atuh cenah neng paribasa nyawa ge keur neng gitu tah lain luar solos cinta mah gitu tah sok sanaos istrina hiji istrina asal-asalna mah henteu cinta henteu kumanya teu aya rasa lah gitu. Tapi kulami-lami mah terus we dipikanya ah dipika deudeuh leah tah sok catetnya seueur nu kajantenan anu dijodo jaman kapungkur kan mah tah usumna teh kitu nikahkeun teh dijodokeun cenah teu bogoh da dijodokeun anakna 7 kapan kitu lila-lila jadi cinta cenah itu waktu gue ngebahas lagunya kan ya mana we orang ngobrol we ieu mah kitu ayah ya bro kenana-nana ya tak gitu tah ulah hariwang masing ayah nate ah cina kumaha tuh dah si anak kekoh gede cina tuh dah neng matu bogoh kayak ge bogoh neng sok gue gara tantunan terus dipasian tak iya cina kartu kanggo neng per kebutuhan ke di bumi ya kanggo kebutuhan pribadi neng cina ya kanggo jajan neng kan tenan terus gitu maneng ngaburi cak soca oge neng ngalir ya jantan jalankeun we lah sakirana nya ah sakirana betah mah kitu tah. Dasar peribahasa bahasa Indonesia teh mah cenah lebih baik dicintai daripada mencintai kitu. Mending kana di pika bogoh daripada mika bogoh mah seueur jadi hate, seueur timuruan ya kitu mah di pika bogoh. Ah, tenang, hate teh jong-jong. Naon sia mah ka mana? Geus cinta metong ka Neng cenah kitu. Jong-jong kan hati nage gitu nye. Ya tah dengan tersanu mencintai teteh neng.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Merena, merena, merena, merena. 98.9 Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menyebarkan aib orang beriman, karena barang siapa yang menyebarkan aib orang mukmin, Allah pun akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa yang Allah bukakan aibnya, Allah akan mempermalukannya, walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri.
2: 98,9 Sukabura FM.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermatsel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermatsel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermatsel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ujang siang wargi swadayana. Tenak deui nu sareng namara ranco. Nya tadi kapanan tos ngayakeun heula ada azan duhur gitu nya. Oh nya tentara ngelalap heula teh Ulpina gitu. Lalu jangan ngalaksanakeun azan natepan duhur nya kanggo ka wargi swadayana. Di mana wae ayana kitu nu najong ngadaukeun Radio Sukapura. Kita ngadaukeun huntang ngadaukeun oge okay, tos waktosna adan duhur mah salat duhur we kitunya salat lohor. Kala puntan lepat ya reos teh.

Eka, wargi sadayana nu bade milih lagu mah mangga ngalangkungan chat WhatsAppna wae nya di 081222281101 wilujeng siang kalau kamu mah Caca yang laguna anjeun tadi ku Ulpi di pasiana teh mah Caca anu laguna ti Nining Meida anjeunna teh nya kumargi anjeun anu versi Iting Squad teu aya aslina eta mah teu aya. Mama Ai cipoke kalau jeng siang Mama Ai tau kalau Mama Caca mungkin untuk kuciwa kitunya mohon kan pamit saya diputarkan kota teneng mual dikoretin mual saya punya kalem lah. Mama Ai cipoke kalau jeng siang lagu na Bang Bung Hideung tadi parantos diputarkan lagu nanya. Atau Dadan Japra Sampurasun Teul yang kawihna kamana cinta naga sentra tadi lagu na parantos. Salamna kau kasadaya spesial Teul Lecenu Deris. Mohon atuh panhiji-hiji na ya. Lila-lila mas nyetrumnya teh cinta cinta. Merenan gitu udah. Kau mau cinta naga adat-adatan di dapur buricakan rarain naga ya. Tapi tahu kan kambingan pek ya teh upami mang amar tecan ayah ngawea berarti tecan ruhi di masjid di masjid mang kita bakal ngawea ta tapi semanco cina teneng gitu. Berujung siang wae atuh kalau kasadayana urang lajangkeun deui lagu-laguna warginya mangga nyangakeun kalau kasadayana berujung siang.

0: lain.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

tabuh, aduh kayak seran. Tos tabuh 12:36 dina dangat ayeuna rejang siang ka kasadayana. Tuh pribadi sareng ngadeuk ka tabuh 13 sih. Dijejekeun, dijejekeun moal kirang ge nya dikirangan weh maneh kan kenal gitu. Atuh rejang siang ka sadayana anu masih kana manca dina galurana 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngareuna. Hatur nuhun nya ieu teh kana kasadiaanana deui ka tabuh ayeuna. Tabuh wayah kieu masih keneh ngadangukeun abdi kitu tah. Sakumaha nyebat abdi ieu abdi.

kita karaos waktosna parantos teu nyeka pandei kanggo urang sasarengan dina siang ieu nya. Eheuh, nyantan kedah pamit ayeuna upina. Hatur nuhun kana rojonganna, hatur nuhun kana paratosanna. Insyaallah penak desana waktos. Hapuntana sok bilih aya bahasa nu kirang merenah, hapuntana kanggo lagu nu teu sempat kaputer dina siang ieu. Rejang siang, rejang lalosan ka sadayana upina wili pamit wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: kena merena ngarena ngarena 98.9 Sukapura FM.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ay, dan
3: ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Sukabura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jangan hanya pencitraan, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
3: Selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya. Atas nama GA, mengedarkan catfruit, ketamin atau cairan atau disebut dengan pot getar.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai orang tua siswa kebingungan anaknya tergeser dalam proses PCMB SMA Negeri di Cirebon. Hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa, oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait dengan proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak memasuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya.
5: Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ariwibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
6: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau, dalam tanda kutip ya Pak, saya perbaikannya uang aja, nah mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
5: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa.
4: Perwakilan petani

0: Tanjung Sari menyampaikan keluhan terkait kondisi irigasi Cikompeni yang tertutup material longsor dan sedimentasi. Air tidak mengalir ke ratusan hektar sawah warga hingga petani di 5 desa Kecamatan Tanjung Sari tidak dapat bertani. Warga menilai kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bogor ke lokasi belum memberikan hasil nyata dan hanya menjadi pencitraan semata.
1: Sebelumnya, ratusan petani sempat melakukan aksi demo di kantor Kecamatan Tanjung Sari hingga pemerintah melakukan normalisasi saluran irigasi. Namun warga menilai pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan hingga menyebabkan terjadinya longsor susulan.
2: Anggota Dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak. Demi petani Tanjung Sari yang 5 desa. Ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaedi Samsudin, membantah tudingan bahwa anggota DPRD hanya melakukan pencitraan saat kunjungan lapangan. DPRD juga menegaskan akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan proyek perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana.
3: Tidak ada dewan yang pencitraan. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian foto, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait. Kami dewan itu sudah datang ke sini loh, kondisinya seperti ini tolong dikerjakan.
1: DPRD Kabupaten Bogor berharap penanganan irigasi Cikompeni dapat segera tuntas agar petani kembali dapat beraktivitas secara normal.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Kadudampit menggelar rapat monitoring dan evaluasi MONEF pada program makan bergizi gratis MBG dalam menjaga mutu, kualitas dan higienis serta memastikan makanan yang didistribusikan higienis dan layak konsumsi serta gizi seimbang.
4: Monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis adalah serangkaian proses pengumpulan data, observasi, dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi standar gizi. Hal tersebut disampaikan Raihan selaku koordinator kecamatan. Menurutnya, Forkopimcam berkaitan dengan beberapa dapur yang nantinya akan menjadi fokus utama dari Forkopimcam sekaligus pendampingan pengawasan serta evaluasi-evaluasi yang disampaikan. Dengan digelarnya kegiatan tersebut ke depan menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional untuk mencegah resiko seperti kontaminasi makanan atau kendala aksesibilitas.
5: Kita apresiasi karena apa? Selain daripada tingkat pengawasan masyarakat dari pemerintah pun kaitan tersebut itu perlu terkait pengawasan dapur. Agar apa? Agar supaya dapur berjalan sesuai dengan
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua bersama anaknya di kota Cirebon Kamis kemarin bingung karena tergeser dalam proses PCMB, SPMB, SMA Negeri. Para orang tua bahkan datang ke sekolah untuk meminta solusi agar anaknya bisa diterima dan tidak putus sekolah.
6: Perpanjangan PCMB cukup berimbas pada sejumlah siswa yang semula masih ada dalam daftar calon peserta didik baru di sekolah yang dituju, namun harus tergeser karena banyak siswa dari pilihan 2 maupun 3 yang secara administrasi dan syarat skor nilai lebih berpeluang. Hal itu dirasakan Tri Mulyani, orang tua salah satu siswa yang daftar menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Mereka mendatangi ke sekolah tujuan yaitu SMA Negeri 8 karena bingung pasalnya anaknya disebut sudah di luar kuota PCMB sehingga meminta solusi kepada operator.
7: Ya itu suruh guru yang sananya sampai tujuan suruh ngeriset itu di data nya gitu.
8: Kenapa?
7: Katanya nggak masuk kan gue lah gitu. Nggak ngerti saya.
8: Daftarnya tadinya masuk ya di sini.
7: Iya.
8: Cuman ini udah kegeser atau gimana?
7: Kegeser.
6: Dengan adanya permasalahan sistem dan kendala pada proses SPMB SMA Negeri, salah satu pemerhati pendidikan mengaku hal ini jangan sampai menjadi bencana pendidikan yang berdampak pada psikologis dan mental anak, terutama yang tergeser dari persaingan pendaftaran di sistem. Sehingga diharapkan nantinya proses penerimaan murid baru bisa kembali menggunakan kebijakan NEM dan tes UJIKOM.
9: Pak KDM, cobalah dalam memberikan sebuah kebijakan. Tolong disosialisasikan dulu. Jangan Bapak langsung diimplementasikan, Pak. Akhirnya ketika sebuah kebijakan, outsource datanya, outsource segala macam, kebijakan-kebijakannya tidak terakumulasi dalam satu rumusan, ketika diimplementasikan, hasilnya tsunami pendidikan, Pak. Kenapa saya katakan tsunami pendidikan, Pak ADM? Itu banyak anak-anak SMP yang mau masuk SMA sekarang udah kena mentalnya, Pak, mental illness. Kalau mereka masuk swasta, apakah ada anggaran uang mereka? Jadi mohon Pak ADM, Bapak Aing, sekali lagi tinjau ulang kembali agar tidak terjadi tsunami pendidikan di Jawa Barat.
6: Sekolah-sekolah juga diharapkan menyediakan ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan bagi para calon siswa dan orang tua, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan tidak mengerti masalah sistem pendaftaran online.
0: Polres Subang berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin selama periode April hingga Juni 2026. Dari pengungkapan itu, sebanyak 33 tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang perempuan dan satu anak di bawah umur.
10: Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menyebut, dari total kasus yang terungkap, mayoritas berkaitan dengan peredaran sabu, kasus tembakau sintetis, ganja, psikotropika, hingga peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Para pelaku yang ditangkap berusia antara 17 hingga 41 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Mulai dari wira swasta, buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengangguran. Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. Mulai dari transaksi langsung, sistem cash on delivery atau COD, hingga metode peta atau map, yaitu menyimpan barang di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.
11: Lokasi tempat kejadian perkara dari pengungkapan kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba bergerak secara dinamis lintas wilayah dengan memanfaatkan berbagai lokasi yang dianggap rawan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
10: Polres Subang menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum, kegiatan intelijen, dan langkah pencegahan. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing guna menciptakan Kabupaten Subang yang aman dan bebas dari narkoba.
0: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya.
12: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA kini harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya. Wakapolres Cimahi Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula ketika personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pria berinisial AM di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara di awal Juni lalu yang berperan sebagai pengantar atau kurir. Dari penangkapan tersebut berkembang dengan menangkap selegram GA di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung. Hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan ketamin cair dari seseorang berinisial K asal Jakarta seharga 20 juta rupiah. Tersangka GA sudah melakukan transaksi barang haram itu sebanyak 3 kali.
13: Adanya kasus penangkapan selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya, follower. Atas nama GA, yang bersangkutan mengedarkan ketrit ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar. Yang bersangkutan saat ini masih diamankan di Polres Cimahi.
12: Ketamin cair lazim digunakan sebagai anestesi di dunia medis. Dari tangan tersangka, polisi menyita 15 ml ketamin cair dan 5 ketrit pod untuk rokok elektrik. Tersangka GA terancam hukuman 10 tahun penjara.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan, dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek. FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Sim Goreng Andi Elina Sugilar tentunya siap menemani Anda semuanya sepanjang sore hari ini, dari sekarang sampai dengan jam 17 nanti. Hari Jumat ya. Setelah Jumat kemarin kita off. Off-nya pakai F ini, bukan pakai P. Minggu kemarin kita off. Nah, kalau itu pakai P. Kalau ini pakai off. Nah, itu pakai F. Pakai F ya. Karena keperluan ngejemput si Gelis gitu ya. Minggu kemarin ya. Alhamdulillah Gelisnya udah berkumpul di rumah. Sekarang ramai deh di rumah, terjadi tiluan. Sim Goreng, si kakak, ya si adik. Jadi komplit ya namanya. Sekeluarga. Satu orang ayah sama dua orang putra putri. Sekarang kita mulai lagi. Ya, tentunya kita undang Anda untuk berpartisipasi. Untuk ramai-ramai lagi. Ya, tentunya monggo. Chat WA terbuka di 0812-2281101. Ya. Monggo digaskan bersama Sim Goreng tentunya lah, apa sorangan. Mana ya laguna? Ya gagal ya, gagal maning son.

Selamat sore. Akhir sebuah derita. Lagu terbaru Adela baru rilis 1 jam tadi. Baru rilis 1 jam tadi. Iya baru. Keren nih lagunya. Selamat sore udah pada masukin chatnya. Kita haturkan terima kasih. Cynthia, selamat sore. Ramon, BRJ, sore. Gas, ke Ma Pikri, selamat sore hadir. Lagu Tor Monitor Ketua, versi dangdut. Terima kasih nanti. Dan Japra, selamat sore. Lagunya Iye, Cinta Antartika. Nanti. Kemudian ada Nuri, selamat sore. Siap dengar sampai tuntas. Bagus. Asepado, sore, gaskan lah mau lupa basa-basi. Yang langsung weh, karena lagu Derita Tiada Akhir, tiga sentra. Seger burung kerpanas megur, amang. Anu seger mah nginum, iya, nginum es. Es kelapa muda. Seger, besok, ya. Cobaan. Sing loba, itu nanti. Sing loba es,

IPW selamat sore. Maji, waalaikumsalam, siap nyimak sampai tuntas gaskeun. Salam para jaiter ciseuti, semangat beberu dan nuhun mang, sehat sawa amang bareng keluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Mumu selamat sore, Pak Mumu sehat, Pak Mumu ya, laguna sedingin salju nanti. Riswati, waalaikumsalam, hadir, selamat sore Riswati. Yeah. Terima kasih kemarin penerimaan anak. Kemarin teh masang STB di rumah Riswati, kop teh jeung teh kalajo main bas beuh tah. Lajo meng bafela dunia tadi. Betah kami ge, ya. Di jam 8 ge jam 11 gegoleran lajo meng bal Korea lawan Ceko. Mangganing saban poe eta teh. Saban poe meng bal. Di Januari di jam 2. Ali Sulastri, waalaikumsalam, hadir. Ayu digas laguna sengsara PCEA. Nyi itu tuh ya. Jikan aing tadi sebenarnya jikan aing. Kasiangan cenaya tidur diingetin salat yang udah jeung udah salat. Langsung makan. Har, engko niat puasa. Dirukir mentegas siji. Dah lapar atuh terus ngalayap di jam 11. Lain ngalayap eta mah ES ya. Tadi tidak tanya pagi-pagi teh sarapan can, macan lagi saum. Lapar sih ngoreng udang sare langsung dahar. Teu balik niat puasa teh yo. Ayah kita nijikan aing yang gitu teh. Aing teh pakai ya biar tidak terlalu kasar. Sok puara gitu lah lakon nanti. Era ngaran ke puasa pasti lapar tuh. Ya. Sok itu selamat sore ah. Ya. Selamat ngabaheuhai tetes makan. Ya. 8131, waalaikumsalam, hadir Nasumi, Taslami, tengupingkeun radio, ieu masih perantauan gaskeun munso. Sing sarehat kalah. Neng Ninin, waalaikumsalam, hadir wejeng siang di santen manyukeun lagu bade dukung lah. Salam ka sadayana sareng penyiar radio spesial Mang Andi, wejeng tugas gas gas gas gas. Neng Ninin, oh iya teh mamahna ya, mamah Neng Ninin, selamat sore, belum diedit namanya. Wildan, selamat sore. Repa, waalaikumsalam, hadir siaran mang. Lagu cendol dapat gerak karena kol-kolah nanti nyangket bung. Maajam gaske Jang Toing sore. Eh ayah Gija Jang, selamat sore Jang, sehatnya ya. Nur Aini, selamat sore. Matalita, waalaikumsalam, hadir setia mendengarkan lagunya gala-gala. Acuh, sayang lagu luka lama adalah kakak sehat. Kakak kemana wahai atuh ayah. Acuh, untuk ayah kemari kami siaran pagi jam 6 jam 9. Sorena diganti ku upi. Kemana atuh kakak acuh sehat alhamdulillah cu. Matoha sore, Mang Ima Jara sadir gaskeun jabi. Waalaikumsalam, laguna berdayung cinta Irwan. Asep Ados, tadi pulang Jumatan eta mah nyes senengan ati korang tadi susu tepus ku Samil. Ah, pokoknya benar-benar berkah. Lah geuning. Lah geuning.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Kita di Antartika yang agen yang minta selamat sore. Hari PW amin, amang nun, sawang suan amang ising sarehatnya sekeluarga, insya Allah. Sehatlah, mugia disehatkan seterusnya. Iya, nikum salam sore amang siap ngabandungan sampai tuntas haru. Assalamualaikum, ikum salam sore streaming anu jadi Bandung. Wassalam Bastian, kutan temang Andi sehat mang Bastian soreang, sama sore Bastian di soreang. Ujang Goni sore hadir, salam saya dan nunggu pinggen bagus. Repa kemana nya bi Ika ye sanon ka bi Ika Ika ya yo eta kemana Repa lo nyagrek nyawer cina ka bi Ika ngaji muruan eta Repa kan cuma aina teh sanon ka bi Ika si Repa tapi kan ditanyakan hese eung di Ciwira hese naon Riswati sami-sami amang ngapun tenanya terus didambalkan ku abinya agi uni jong-jong nung ten bola ken bae sok gugum pengaya pirage sabulan pirage sabulan sok tong digenggerukun kene nempenting mah ulah poho karena kewajiban lah kewajiban sebagai seorang suami eta ya salah lajeng ada ku lajeng mengba makeun ukur sabulan birage ya salila piala dunia kan saban hari ada ya ada bulan berikutnya mah moal gitu paling main bal biasa kan sok wilujeng kanggo Riswati sareng carogena teh yang kemarin dipasang alat baru ya masih berada gegemeun oke sin gagal gitu. Tapi ternyata diberikan kelancaran dan kemudahan gitu ya kan nah, nama-namanya perangkat kan ya, kudu aya pengalaman heula gitu dan beruntung bisa gitu alhamdulillah ya. Acus mohon kamari teh acus mancok jam 2 ari haung ning Ulpi aya kemana nu gagah ceng teh efek tadi pagi jeung suruh Ulpi teh teu kenaon isuk-isuk kabuh Uing teh terang ngabejaan terawat kudu di WA. Kena antep sangga dengekin anak. Sangga dengekin anak, baik. Terawat bejaan. Terus sengaja juga ngabikin postingan di FB. Seru aja gitu kan. Bikin postingan di FB. Tersendiri lah. Tahu sendiri lah gitu. Makanya gak bakalan ini. Nah setelah dua pertandingan dini hari tadi sama pagi Meksiko Afrika Selatan menang Meksiko 2-0. Kemudian Korea Selatan lawan Ceko menang Korea Selatan 2-1. Besok jam 2 nya Kanada lawan Bosnia. Kemudian grup D Amerika lawan Paraguay. Tano keren masih hari Minggu. Tano keren mah hari Minggu. Qatar, Swiss, Brazil, Maroko tah.

eta Sabdo Minggu. Yes. Minggu nu eta nama Brazil Maroko. Lah Hamid sombong. Ah, saya malah sombong. Naon bukan saya tengah dengekeun. Repal ari Irak iramaena sugana apal. Ya pasti apal da aya jadwalna. Irak maena teh iporieu Swedia Tunisia Spanyol. Irak kupanana euy. Iran, Iran mah 16 Juni. Irak 17 Juni. Jam 5 lawan Norwegia, Norwegia. 17 Juni teh berarti poe penon itu aing ku Inggris ieu nah atuh dah. Rebo, rebo. Verbo, tanggal 17. Tanggal 17 Juni verbo. Tanggal aku Inggris. Poe aku Inggris ben urang-urang rancepetir, jadi teh apa wen des day teh poe naon. Lah pokoknya malah lajuan yang ngapoe mata ku gadag. Kudu jelma ku gadag mendal kami. Ya ku goleranan harapun tipi. Oh gadagan duit ripo. Non infona sami-sami. Dan japra nikmat dukces senamang. Nampi kalian kebingahan mun mangga. Manailah hadir, panas napo, semangat gas terus sadana para hijai terkamang sehat selalu, amin. Maka ilaikum salam santan hadir, nuhun. Hari pewes, hoak panas namang. Nampikan nih, setelah balik jumahan, KBRI tekuat harudang. Lumayan pika jam 2, kurang separapat balik ke gesti isma awak jeng pikiran. Nges kasatoran, jongjon nges kasatoran. Jong-jong geus ka setorana. Wilujangnya anu tos setor bulan ieu eta wilujang anu acan. Sok ya. Sing gede milikna ya. Kake Salim aja kan mang kake yang lagu kertas dan api memeh dahar ngantai deui. Deui wae jeung ngiluan di mana? Mayang kudu hayo milu dahar.

sepados akur cus kamari ge wing kitu puguh jeung biasana sok post di FB ye eueuh. Wing geus badia repak ceklek haung teu lain. Ah, leles langsung ya. Aja teu nyieun postingan itu. Apa serangan wing? Aya na mah moal samarangan. Ya, moal samarangan pustang posting. Ayana ge sampai hari ini kan belum posting apa-apa. Sanana ya siun lah. Ya siun lah. Repat tapi TPRI ya nuing make tang nyaku naon teh mah kudu nanya ka dari rumah. Ya ka wing geus cepetir. Ya. Nyaku naon hayang lalajo meng balma bisa bergogoleran. Ya.

Selamat sore, Asep Ados, ta Alisa dari derita tiada akhir nyengakeun. Tobat, cek tambah pisan lu mang nun badak pun disapi nambah jam masih pengen nyot Samir asa ada jadi menteri MBG wingon. Ada waktu menteri MBG ditarewak si ayeuna mah, yeah, disangka korupsi. Yeah.

Selamat sore kakek saib ngiluan lajo mengba uing mang eksukan nyaku naon tinggal ka ima ae ae. Tinggal ke truk rek jam 2 janari ya. Arek anu jam 5 ya. Arek anu jam 8 ya. Nah besok mah tomorrow jam 2 sama jam 8 dah. Amerika lawan Paraguay. Kan kada kudu jalmi senang lajo mengba segi suk mah. Kudu jalmi senang pokoknya mah. Ulan aisyah kuring kada senang pamajikan eueuh ya. Jadi mah dicarek ya. Lamun aya kene mamunan almarhum mah kami ge moal sanggup gegoleran jam 8 lajo mengba. Moal tengang Karawang. Kusabab kurang sim kuring jeba ka dua budak. Nyajong jone gogolean. Lajo mengba. Iya, prek lajo menyukunaon.

Mai Cipoke kayak lagu Kicau Mania. Selamat sore. 6827 mandi di save nomor Abi Ocad Cinta Wangi nanti. Dan Japra panas tapi tiris. Acus naon atu wat yang nempok Irak rek nempok naon gening lumayan di Persib te bejakan baulin gitu kibeka Maxina miluan sakedung. Ki Putros. Oh pada majakannya si etaku si Putros sakeditu. Si Beckham te sakitu teh sina main sakedung mah senang sa. Pogo beli lewat tingkat KRT-an, lewat sinangasaan, kelemur batur. Ani Dewo sore, ngajaran tadinya akan kajikan Sugan Sarua bakal haratis Piala Dunia tapi disensor. Beda timnas jeng Liga Indonesia haratis, siru bulan, pekte berbayarnya, terbeda lalakon itu. Karena Piala Dunia, bisa ETG mayar 750.000. Hayang laju Piala Dunia teh atawa lamun haratis kudu aya TPRI. Lamun hoyong haratis mah TPRI na kudu aya kudu digital terestrialna teh kudu siap. Makanya supaya haratisan meuli alatna di uing. 600.000. Tuh ka Sriswati kamari kan si Dengdang geus suamina teh teh laju meng bae saban isuk. Ari PW encan mang setor make tanggal 20 nyair keneulan nu bos kapol da tebet taning nuna duit baturna ATM bisa tepuku. Ti seula eta we geus katarik.

Pak, buah-buah apa yang manis, Mang? Buah li lagi tersenyum. Ayo. Jangan itu kau ingat tuh. Buah-buah apa yang manis? Buah li lagi tersenyum. Ya kan? Kang Salim, kebayang mun almarhumah ya kene geur ngabulu di hareupeun teh. Bro, adonan kue saya bahan gitu. Uing jongjon lah jemeng bang. Ayah ya bahan gitu. Tapi dah kudu katakdir kenana seperti ini. Dikumakan atau dah. Ada berbagai macam ya cerita gitu kan. Anu ini mah pernah ketang. Gak usah. Ruhi sore karek celek karena mesin terus ngaduk nyanyi naon Ruhi ya. Ada Portugal irah mang ngaguga mah Monday ay Monday teh mencek urang mah Ahad lin mang. Oh Monday mah Ahad. Lin Monday mah Ahad. Lah Monday mah Senin. Ih. Ahad mah Sundai. Ain. Monday mah Senin. Ahad mah Sundai. Gaya ini komputer ku Inggris. Jadi yang sepak itu apa? Itu apa poe Inggris? Nah. Portugal mah hari Portugal. Portugal grup sahabat, grup naon. Oh ini jam 11. Spanyol jam 11. Ngeah lala jona gaya. Portugal teh grup K-nya. Grup K mah 18 Juni. Hari Tuesday, hari Kamis. Ojeng Kongo. Lain Sunda Irhiat. Grup K. Sa grup nate ojeng Uzbekistan jeng Kolombia. Dan main awal jam 12 puting ente mah. Pohara biasa nungguan jam 8. Tengah arti uing mah dalam murah lagi beti kaliung itu. Benar. Apa yang tengah arti mah seruak mike. Ari Dewoho dakur modal WiFi itu kita makan nanaon deh uyuhan bisa nonton timnas ge masang lang kemun balik deh nomor anu nonton iya ha jadi naik kemarin masa turun seetik iya naik ke panager tinggi permintaan anak iya ya anak berapa ratus ribu di uing ngomong deh te kue mang beda deh ya tuh. 04 Bastian, ayo mongkai poena, sokal wartina jalui.

Ranca petir besi bungur iraha mena mundai anak... Kakek Salim Ahad mundai Senen misdai jeki BMB adai maksud Ari PW Sundai tepoy ahadnya berarti mang es krim nyena poy ahad beda aya salah hiji nu ngaranna es krim nu sok dijual kuing ngaranna es krim Sundai khusus jigana poy ahad nyena tah eta bener eta nyena poy ahad eta es krim Sundai Kakek Salim, ah jam 2 jam 3 mah enggak ganggu waktu tirakat atuh. Teu kan aya nu jam 5. Aya nu jam 5, aya nu jam 8. Pertandinganna ge aya tuh mulai besok ya. Besok teh kan ada Bosnia, ta Amerika, Paraguay kan jam 8. Brazil Maroko jam 5. Poe Minggu. Poe Senena Haiti Honduras. Haiti Skotlandia. Jam 8. Ayo jam 11 burang. Australia jeung Turki. Senang pokona Piala Dunia poe nu teu kudu baragadang. Belanda iramang mainna dina HP we abi mang nongtonna. Kan Belanda masa temiluan. Miluan tuh. Oh, nu temiluan mah Italinya. Belanda mah jeung Jepang, hari Mondai. Hari Mondai, hari Senin. Aja seukun weki hari mah. Karunya, ayo terame hari. Duh, cicingin lah, tangsegir lah. Pak Mumu nyangakin lagu nanya. Setelah lagu ini berakhir, waktunya asar. Orang saat asar lainnya. Semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan. Mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin.

Ali Aksesoris. Mangga Sumpingat, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Sore kita gas lanjut lagi wargi jam 16 lebih 11 menit. Sudah diawali lagu dangdutnya sama Ingin Memeluk Dirimu. Tentunya lagu-lagu yang lain siap kita dungcrekkan ya. Mau kan didungcrekkan? Tulis mau kalau misalkan Anda mau mendengar yang lagu-lagu dungcrek.

Selamat sore, Dung Trekan. Nuri masih setia nyimak. Asep Pados, Uing mau ulah mang sugan. Hari waktu Uing mau ulah mang sugan eta. Ya. Terserah itu terserahmu, mau ente. Ya. Jabing mau Bing, sehat Bing. Ya. Selamat sore Jabing di Cimuncang. Hari PW mau, ayah kudu nurut tanya ramo dikitu kia ku amang ya. Da kudu ya. Tu nurut nu kuriak dipecat ya. Putra RR waalaikumsalam ya. Pak RT hadir mau dong Dung Trek kudu ya. Pak Queen hadir separa tegis di update kalah liur nih angan mang pokoknya tadi ga ayah nu guyur na yang Riswati tadi teh ya. Candi etan usim kuring

Oh, kudu kana Jawa Barat heula, kana Tasikmalaya karek aya Sukapura. Oh. Berarti di jieun ini ya. Di regionalkeun heula. No SIM goreng can diupdate sih. Jadi masih kene aplikasi nu sebelumna. Can diupdate. Ya nanti kita coba update lah. Jadi untuk yang update aplikasi Separa ya. Jadi cari heula Jawa Barat, provinsi, terus Tasikmalaya, terus katanya baru ada Sukapura. Karena Sukapura di Tasikmalaya. Atau gini, tong diupdate we taeta ya. Biar enggak ribet mekeun tong diupdate teh lah asal ayaan we aya Sukapura lah gitu. Bisa dipahami ya. Sip, akue nohon. Jadi leungit cenah kolom seuseuna tadi kata Riswati mah. SIM goreng teh teungeuh, isukeun teh tidak ada proses updating itu, tidak ada proses updating aplikasi. Cek SIM goreng teh pencet teh tanda home gitu. Dan SIM goreng kan masih kena eta posisina. Masih kene belum update gitu. Yang terlanjur diupdate carana, jadi karena provinsi lah, karena Jawa Barat, Bro Tasikmalaya, karek aya Sukapura aja. Dan naon ge kudu dicobaan lah, kita ngamai apa. Jadi SIM goreng kudu apa, nantilah diupdate. Selamat sore Pak Queen, Arif PW ger lah mempeng teliar mang. Kan iya ge ukur ger. Acus, uwi nggak mau, udah pados balik sama Has. Asa pados, uwi nggak mau nelakari sama matahariku gerak perungkeun mang, bung. Selamat sore nyicu yangku, dah random nanyicu yang makir. I love you, istriku sayang dikitu kan. Dan jawab dan I love you too, amangku har. Wah, ayah random nanti ya. Gawing wangi amang. Langsung tina Google ngetik Sukapura langsung muncul. Kalau bisa lewat PRSS NI Jabar. Coba aya nama tina PRSS ini Jabar www.prssinijabar.or.id .net. Kalau mau dari Google ya, kita sarankan sekarang coba dari radio prssinijabar.net. Sama didinya itu lengkap radio PRSSNI Jawa Barat. Tetap ada Sukapura didinya ge. Ada gitu sama. Kita lebih menyarankan ya menggunakan ini dari radio prssinijabar.net. Biar kehitung. Biar kehitung ke apa? Masuk karena statistik gitu ya. Jadi yang dengar Sukapura teh bisa masuk kadinya, kadata gitu, paham tuh? Karena aplikasi Separa mah kan terpisah. Jadi disarankan silakan pergunakan di Google ketikkan radio prssinijabar.net. Kan masuk tuh nanti ke website-nya PRSSNI. Nah, nanti akan langsung ada logo-logo radio gitu, tinggal cari we Sukapura. Nah kalau di sana ya statistiknya kelihatan banget gitu, jadi masuk karena PRSSNI. Anu dengar Sukapura teh ya seberapa orang gitu, terdeteksi tidinya gitu di web PRSSNI. Bisa dipahami ya, so bisa lah dengan kepala linter atau ya nama. Tapi kalau misalnya dirasa ribet, pakai Separa nggak apa-apa. Gitu. Pakai Separa nggak apa-apa. Boleh dari mana-mana ke. Ya. Cuman ini mah menyarankan, disarankan silahkan. Gitu, melalui radio prssinijabar.net. Biar masuk statistik maksudnya kita.
Asep pados har mun naon atuh ari mung mah mung cenah cus poho kana sok mantau uing di lemur bi enis jeung wadas mini de sok mantau cenah mang bade nya ka caruluk nya gigirkeun cawang jeung sore beda mini wadas mini baru ya. Dua minggu kita tidak melaksanakan Jumat Berkah karena Jumat kemarin libur, karena libur siaran Jumat sebelumnya di Coyang na gangguan internet. Sekarang kita insya Allah adakan lagi, dananya udah ada. Nah ya nama tulis mau nuhayang dana atau pulsa. Sok sekali lagi tanya nama tulis mau nuhayang dana atau pulsa sebesar 20.000. Gas karena piduitan ura buringa sararea. Nohon cuyang ah saya enggak kegentosan deh. Sing sehat lahir batin, sing berkah barokah pokoknya mah.

Sore, tuh kan kalau luar, kau matre memang BP, memang BP. Udah biji, kau sering bisa, ya. Berbunga. Mau dong, kasih bisa. Uri mau hari PW tapi ayah Ken, enu ingetin mang uing menang kulkas di sinang kerta. Pas dagang di masjid asyukur urun palai. Pas uing saat lohora enu jajan budak teh bapana nanya. Itu hari PW enu basa keing kulkas di pantai mohon cek uing teh. Ditanya ngaran ada wolai temikin mang ek ditukeran ku es krim kayak mungun. Ek uing apalin heran uing emang. Bagus ya. Yeah. Selamat sore hari PW, Bre, mau Susi, mau Manur, mau Pak Queen. Babari teribet mang kenangan provinsi Bungkul, sok sip. Oh, by lokasi ya, tinggal klik-klik-klik. Ruli Pramadani mau, Putra RR mau, Adi Dewo. Beli nggak mang, lo bagi dengan alus sambilan aja, jelas lah. Ya. Sok tina eta kan, banyak pilihan. Ya. Nah dirinya mah masuk statistik nah gitu ya. Anu ya denger Sukapura teh seberurang nanti kadetek dirinya kacatet gitu lah. Jadi kita bisa berbangga nanti. Yeah. Asep Pados geus mau deui wae mau atuh mang lah happy duiteun. Nah kosek bisa. 5052 mau ya. Acus mau banget nyerek bisa. Eli Sulastri mau ya. Mau atuh Aprilia nganggo si Kakang ku si Jalu no mun sok. Geus aya di Lauk Cilang Lacan eta Aprilia. Ling-ling mau mang cung abi siap. Dan Japra amang cobian nyuat berkah lagu ieu. Ari PW Alim amang ari kop mung naon teh. Adin uye mau keke munal itu bisa nyalahan karek on lah cicing. Jabing mau asep ada acus nyat direk bisa aku senang dar. Karena ada direk bisa lah. Dan Japra mau atu kamari cenake insyaallah dikabaran peda majeng halodo di infoan kang Pak Guru. Oke siap. Nya majeng halodo pasti usum ijah ya nanti. Sok sing menang nyanengnya biasa narima menang mais sebagainya. Narima menang mais. Pak Queen bener murudul nu tadi nahanan jempol gitu kuat upana sengit teuing. Eh atu hampir upan colek. Ade Deo betah jeung bersih sarajeung musiknya mantap pokona kerasa gedut-gedut oh, bagus sok. Ya, terima kasih Andri nya. Ya. Guys mau dengernya lewat peresnya jabar.net dah. Sama lah dari itu dari ini kayak cuman yaitu tadi alasannya. Pertanyaan pertama, ketika kamu memilikinya, kamu ingin membaginya. Akan tetapi ketika kamu membaginya, kamu sudah tidak memilikinya lagi. Apakah itu? Gas, go! Mampu berserah. Diulang, bandungannya logika ya. Ketika kamu memilikinya, kamu ingin membaginya. Akan tetapi ketika kamu membaginya, kamu sudah tidak memilikinya lagi. Apakah itu?

0: Gas, gas, gas. Ketika kamu memilikinya, kamu ingin membaginya. Akan tetapi, ketika kamu membaginya, kamu sudah tidak memilikinya lagi. Apakah itu? Jawabannya adalah... Jawabannya adalah rahasia. Ya kan? Ya, yang menjawab pertama, yang benar rahasia adalah Ari PW. Ari, 20.000 kok. Ya kan, rahasia. Paham kan? Ketika kamu milikinya, kamu ingin besok ngerana rahasia dah. Heran kesok yang nyebut kena teka batur. Tapi ketika dibikin kak batur ya ngeselupas kan, bukan lagi rahasia kan? Rahasia. Jawab nanti. Rahasia cu, pengalaman itu. Non mang sami-sami sok eh kirim nomor rekening dana apa pulsa. Yang jawab rahasia berikutnya Breo Pak Queen Ling-Ling bener. Mang BP rugi itu orang mang. Nah nu rugi teh. Cing sok cus jawab wing macan hanut jadi tenyaho rahasia ih. Susi uang ya Adin Uye itu bener. Acus saru ada ayat lain. Rahasia pengalaman mem anger ya. Beda jeng rahasia ya. Karena dana oke siap tungguan sabar ya Pangkus ya kamu belum beruntung sore ini Pangkus sabar.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

harus pakai antena digital, STB digital, tapi pasti kan aya teh sinyal nak, nah gitu. Sinyal digitalnya ada tuh, kalau ada bisa. Kudu ku ahlina biasa nama aya tukang elektronik nu bisa.

adino ye gaji kopi kia asli asa ker mayor parabot. Ngan heran si bungsu jadi caleuy biasana kasengok ku imbit jikan mangasana sok cengos ieu jadi ngawulang aya baluas ye kopi mugia teu katetrasan piceun mah balek piceun mah balek kan kopi kitu patut piceun rezeki kita ya ku dua buringas ya kala caleuy. Ari PW atas aya nuhun sing atasan ulangkung dipasikeun sing sareat aregeng milik rejeki teh cuyang sami doa nu terbaik amin. Terima kasih, selamat sore Ari PW. Berikutnya pertanyaan berikutnya Bandungan. Seekor kucing bernama Piwi tinggal di suatu rumah. Logika diwainya. Seekor kucing bernama Piwi tinggal di suatu rumah. Ada tiga kucing lainnya. Ya, nama kucing yang tiga itu ya yaitu Suni, Momo, dan juga Plupi. Seekor kucing bernama Piwi tinggal di suatu rumah. Ada tiga kucing lainnya. Nama kucing yang lain yaitu Suni, Momo, dan Plupi. Nah, pertanyaannya, siapakah nama kucing keempat? Gaskeun.

Kata gitu diulang-ulang masih kena tuh paham ya. Ari efek deh. Ari pok teh ceki ari moa jamola ayah. Kan es buku ayah mentak jadi pertanyaan ge. Ya. Tapi pinter emang BP. Mang BP napa ngelana ngajawab benar. Ya. Kedua Pak Queen, katilu ase pados. Ya. Jadi jawabannya adalah piwi. Kan disebutkan di awal. Seekor kucing bernama Piwi tinggal satu rumah, ada tiga kucing lainnya. Nah, kucing keempatnya ya Piwi lah. Sok, Mang BP, kirimkan. Pinter ya nama Mang BP. Asep Ados gak pinter, ngan telat. Kibreo masalah, tuh putih acus, nah pupi. Putra RR Apus. Piwi Ruli Pramadani ucing-ucingan salah. Udah nyaling-ling bener. Sok eta saat dari tenu menang Mang BP. Enggak tuh sok kirimkeun rek entosan. Kirim ke nomorna. Salah jejubir cina huing. Ari pokte. Enggak Mang BP. Bisa kayak di kanan naon ke. Asep ada tuh cus. Uing wari kesanet. Mangan kapilaan. Tapi abai ada benernya Mang. So kata cus. Bener. Urutan katilu. Ya, kayaknya Mang BP. Kedua pakuin katilu asep ados. Adin weh beuing teu meunang efek sangin kopi jeuna eta mah. Mang BP ka lamang surakeula ya kana nomor ieu we pulsa. Ari pokte surakeula. Dan jabra menta uing ang atuh kapanan kudu meunang ya. Batur geu nu meunang mah dibere.

Lain mata turcingan. Pertanyaan berikutnya. Bandungan lagi. Mang Pepe kan pulsa ya, siap nanti ya. Tulislah siap ah. Aing cara ricing wae itu. Tulis siap-siap. Anu hayang, tulislah siap. Ini cara ricing lain aja. Ini cara ricing lain aja. Sarekna tuh bisa tengah ulang. Ayo. Kene ngalemahkeun, ngalemahkeun curuk, ngalemahkeun jempol, ngalemaskeun. Jabing, uri, wildan, acus. 5052 Breu, Andri Dewo. Si Andri Dewo tuh pernah ngejawab. Oh, ngejawab ketang. Susi, Putra RR, siapa udah siap tadi ge? Adin Uye, Cager Din. Bang BP siap, baik uing menang deh. Kari, kok baru bisa mah? Manur, Aprilia, Pak Queen, lah cicing, kan kerenungan setar, ger fokus itu mah. Lain cicing, kan kerenungan setar. Wah, Neng Ninin siap, acus jirjir. Reja Popit, kemana Reja betul mungis merunang? Eli Sulastri, Ling Ling, Ruli Pramadani, tak. Ayo, tetap rujingan ya, siap. Kok tapi wi ngantelat mang, rudat. Siap orang gaskin ya. Pertanyaannya. Air, air apa yang bisa membuat haus? Gaske. Air, air apa yang bisa membuat haus? Sang engal, engal, engal, engal. Air, air apa yang bisa membuat haus? Air, air apa yang bisa membuat haus? Tarucing ya manya, bukan eta, bukan apa? Bukan logika. Air, air apa ya, yang bisa membuat haus? Ling-ling salah. Uri salah. Yang benar jawabannya adalah acus aerobik. Karena kena nyipah tukang aerobik ya acus ini apa? Acus nandar 20.000. Tak benar acus. Kijabi ngejawab air beras. Ruli Paradani ngejawab air laut aerobik. Kan tarucing konsepnya tadi. Ya, air, air apa yang bisa membuat haus? Jawabannya adalah aerobik. Sok cus, kirimkan cus. Tuh, Asep Ados, ke acu sebener sekali. Menang, yeay. Yeay. Ini dewa air raksa. Itulah kahuruan menang genggerong. Kau ngejawab air raksa, wat kulir. Taya Adin Uye tengah jawab sama aerobik. Magias ta, eta repal ta, ayah bi ika ta. Magias tadi ta, kirepal nanyakun. Reja Popit minum, minum naon.

Bape. Minum jak gereja, minum naon reja. Ade do rudet nah. Nah, make kudu rudet emang jawabannya gitu kan. Air-air naon bikin haus ya aerobik lah. Asep padahal lah terpercaya deh kaki aja kudu bisa. Demikian kusa siling jus lahar. Kanyi pasok aerobik jadi apa lu? Acus alhamdulillah padahal bel cerita. Kan si inyi kenoi bayangke nyenaun ek dan ek naun sok burukan bejaan bagias ada apa sayang repal ade repal ki repal nakalah ngelungit tadi nanyakun ki repal ayana bi ikan nangis ayah ki repal nangalungit pan haus na, air minum maksudnya teh gitu ya. Jengki engkus ayah kudu menang dia. Pulsa kirim ke nomor na ya. Mang Bebe akhir kebenaran menang yang meren tadi mau wing mas. Bro, lain air ang aerobik menjaplin. Eh, kan itu bikin haus. Ngerti tuh, kan itu bikin haus itu teh. Paham tuh? Kan bikin haus. Adin oye nyipoti kemana mang temi luang duka. Ipa Helena, oke, siap. Nanti ya ditunggu ya. Udah, atas burit, atas santan, terima kasih. Ya. Yeah. Atas dukungan dan partisipasinya. Nyi Cuyang, nohon. Jumat berkana minggu ini. Yeah. Semoga sehat lahir batin. Segera terganti. Dengan yang lebih banyak, lebih diberkahi tentunya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi Jumat depan. Yeah. Semoga kita semuanya selalu sehat walafiat lahir dan batin. Amin. Acus emang Bebe kameran we kita menjelon. Ya kameran eta. Sana mau menang dua kali. Jarang-jarang ini menang dua kali. Jadi faktor keberuntungan anger ya. Terima kasih atas perhatiannya. Punten kasuhun, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Harga Pertalite tetap Rp10.000. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak masuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima. Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ari Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
8: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau dalam tanda kutip, ya Pak, saya perbaikannya uang aja, dan mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
4: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa. Tumpukan sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai masalah lingkungan kini berubah menjadi solusi bagi dunia pendidikan. Di SD Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, pembangunan ruang kelas baru dilakukan menggunakan bata berbahan dasar sampah plastik daur ulang. Sebuah inovasi yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan kebutuhan sarana belajar siswa. Program merupakan bantuan dari Yayasan Bakti Barito yang membangun dua ruang kelas baru RKB serta dua unit toilet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Peletakan batu pertama pembangunan dilaksanakan Kamis 11 Juni dihadiri Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, jajaran Forkopimda, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, guru, siswa, serta perwakilan Yayasan Bakti Barito. Direktur Yayasan Bakti Barito, Dian Purbasari, mengatakan teknologi pembangunan ini memanfaatkan limbah plastik residu yang selama ini sulit diolah. Berdasarkan hasil penelitian, material ini dinilai kuat, aman terhadap guncangan gempa, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi yang kompetitif. Ia menjelaskan bahan baku limbah plastik berasal dari wilayah Garut, sementara proses produksinya dilakukan di Cirebon. Menurutnya, Garut dipilih karena dukungan pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat yang baik.
9: Daur ulang seluruh sampah yang tidak terkelola saat ini yang ada di TPA, yaitu sampah residu. Sekaligus juga kita bisa membangun bangunan yang ramah lingkungan, bisa dijangkau harganya oleh masyarakat, harapannya bisa lebih kuat terhadap gempa dengan konstruksi yang kita sempurnakan tentunya. Nah, di Garut itu nomor satu adalah komitmen dari para pimpinan di Garut itu sangat luar biasa terhadap inovasi pengelolaan sampah di sisi hilir. Jadi, kepala-kepala SKPD-nya itu memang punya komitmen dan juga visi yang jauh terhadap bagaimana bisa memanfaatkan atau mengendalikan menyiapkan sampah yang tidak terkelola saat ini.
4: Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyambut baik kolaborasi itu. Menurutnya, pembangunan berbasis ekonomi sirkular seperti ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi persoalan sampah. Ia berharap inovasi serupa dapat diterapkan di berbagai wilayah lain di Kabupaten Garut sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
2: Itu saja kita berharap dengan ini maka ada beberapa dampak. Yang pertama adalah dampak pendidikan, sekolah kita semakin banyak lagi sekolah buat masyarakat Garut. Juga menjadi contoh buat masyarakat terkait dengan pengolahan sampah, ya. Dan terakhir juga kesehatan, karena juga kita menyadari bahwa fasilitas kesehatan di sekolah-sekolah khususnya di bidang pendidikan itu masih belum memadai, sehingga ada satu prototipe yang bisa menyelesaikan masalah secara simultan, pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan atau sampah.
4: Kegembiraan juga dirasakan pihak sekolah. Kepala SDN 3 Sukanegla Fitri Firdaus mengaku selama ini sekolahnya hanya memiliki 4 ruang kelas sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan secara bergantian antara pagi dan siang. Hadirnya ruang kelas berbahan sampah plastik daur ulang menjadi bukti persoalan lingkungan dapat diubah menjadi solusi nyata. Tidak hanya mengurangi limbah, inovasi juga membuka harapan baru bagi sekolah yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan. Suasana pusat kota Ciamis berubah menjadi lautan manusia saat ribuan warga memadati sepanjang jalur Galuh Etnik Karnival GEC 2026 Kamis 11 Juni. Helaran budaya yang menjadi bagian dari peringatan hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384 itu sukses menghadirkan kemeriahan sekaligus menegaskan kuatnya kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya Tatar Galuh. Mengusung tema Guyub Ngawangun Galuh, karnaval budaya yang digelar Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Disbudpora Kabupaten Ciamis itu menampilkan beragam kesenian tradisional khas Ciamis dan daerah sekitar. Ribuan pasang mata tampak antusias menyaksikan setiap atraksi yang melintas di kantor Disbudpora menuju pendopo Bupati Ciamis. Berbagai kesenian unggulan turut memeriahkan acara mulai dari Bebegik Sukamantri, Buta Kararas Panjalu, Wayang Landung Panjalu, Barongan Purwadadi, Jurig Sarengseng Kota Banjar hingga Mabokui Raja Desa. Penampilan tari kreasi angklung dari Kabupaten Kuningan dan Gemagaluh Marching Band semakin menambah semarak suasana. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mengaku bersyukur melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384. Menurutnya, meskipun peringatan tahun ini digelar secara sederhana, semangat kebersamaan masyarakat justru terlihat semakin kuat.
6: Walaupun dilaksanakan secara sederhana, namun intinya masyarakat sangat puas, sangat memiliki Ciamis.
10: Makna Guyub Ngawangun Galuh sendiri apa, Pak?
6: Kita kalau mau membangun tidak bisa sendiri. Sehebat apapun bupatinya, tanpa berkolaborasi, tanpa sama-sama dengan para stakeholder, dengan masyarakat, nggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau guyub, guyub itu bersama, gitu. Membangun Ciamis, insya Allah akan lebih baik, lebih maju, dan insya Allah akan lebih sejahtera.
4: Salah seorang peserta karnaval dari Kecamatan Panjalu, Sultan Ahmad, mengatakan keikutsertaan kelompok Buta Kararas merupakan bentuk komitmen untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal. Menurutnya, kesenian Buta Kararas tidak hanya berfungsi sebagai

0: telah menjadi agenda budaya unggulan Kabupaten Ciamis. Selain menjadi sarana hiburan rakyat, kegiatan ini juga berperan dalam melestarikan budaya tradisional, memperkuat identitas Tatar Galuh, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: PT Pertamina Persero memastikan harga BBM subsidi Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi, Pertamax dan Pertamax Green dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, Kamis 11 Juni di Jakarta menjelaskan penyesuaian ini tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Menurutnya, di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
3: Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas. Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Iya, ker Facebookan deh.
8: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
7: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
8: Halus HP nak. Meli di mana ce? Cik, ngilikan.
7: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
8: Naon ce? Cermat Sel.
9: Leres para wargi. Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit.

Cermat Sales sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sales, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sales, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

فضة وسقاهم ربهم شرابا

وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan de.
0: Wis gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung?
1: Cik ngilikan. Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale de.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig, Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

lagu satu kepedihan, lagu satu kesedihan di saat Roma Irama tampil dalam film, gak tahu saya judulnya, gak tahu film apa. Pada saat itu tak pernah nonton di layar lebar. Roma Irama pada saat itu diusir sama orang tuanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia atau memang jadi seorang seniman, orang tuanya tidak suka dengan sang Roma menjadi seorang penyanyi dangdut. Itu ceritanya. Jadi beliau diusir. Oke, selamat malam, Willy Jomongi, Sono Simkuringi. Sono Simkuring ke para warga sedayana. Hampir 5 dintan, 4 dintan Simkuring ngagogoler kaserang panyawat. Ini tidak jalmi rupanya. Cager, bager, gering. Ada matos kodrat na manusia jalmi ini. Dina Simkuring masih paparinan kada tugas di radionya. Alhamdulillah dina wengi tiasa nyarengan para warga sedayana anu kaicalan Simkuring sementawis. Ini didoan sedayana mudah-mudahan Simkuring tetap dipaparin kesehatan dirinya. Kita nasi Simkuring memang itu ada numpuk obat payunan Simkuring ini, numpuk obat ya dah. Penyawatnya lumayan lah gitu, sehingga lain penyiar segitu ripuhnya sehingga we penyakit orang gedean gitu. I sure para dokter sana, aduh sana pak sok nuang naon atuh kayak gitu kumaha pak, dia jantung bengkak sana, dia cina patuangan menikah dia usus, ah karena naon pak kurang alkohol sini sampai itu naon karena alkohol gitu, aduh pak tuh kayak gini ya. Alkohol, nah, alkohol. Ah, Simkuring jauh kan karena itunya. Bahan sudah. Simkuring memang kritisnya di kampungnya penyawit penyawatnya ibarat lambungnya, lambung sang lambung. Anu ayah nama parah pisan. Anu suat parahnya tidak lambung, terasa na bengkak jantung. Jantung apa teh? Nambah 20 lengka, namru. 20 lengka, lungse, kuprak gitu nya. Calik na taneuh geus sapareh kawas. Kata ripuh na teh. Ya alhamdulillah sapantos berobat satu nuhun Bapak dokter. Landongna mujarab pisan. Mujarab. Sesak napas alhamdulillah nya. Longsong ayeuna biasana Simkuring teh da siga nu naon atuh nya. Napas teh siga nu teleumkeun ngalejorot cai. Heungah.

aku jadi penyiar. Wangi wae kasadayana malam ah, kasadayana patepang geus dan seuleuing jumpa lagi ya. Alhamdulillah. Urang sing doakeun sadayana walawari sing sarehat, sing beureuh sing teras sehat ye. Karas nyuhurin teras patepang, patepung melawung di Jomantara, surat ke patepang rarai. Tapi, patepang tadi kita sarang mancuk, kehlia, patepang tadinya, nyuhurin nepangan. Sing sabar, manye. Sing sabar ke mancuk, di kantung ku putera, ku putri, nanye. Tahan, ku nyuhurin di kamar di layadan, dan gitu ayusu agaknya. Sabar terus di tegering jag-jag. Tapi dah, waktu asna paling nak kualau di pikanya, ah. Teras we mulih kaanjeunanana gitu. Udah berang duangkan korang teh Fika putri nama Encuk mulih dah karomatullah sini tampi iwan islamna sini cang padangkan di alam pak kuburanana dihapunten dengan sana sekarang dosa-dosa anjeunanana tabah tawakal anu dikantun kenana putra putrana putri putrana sadayana disabar aana oge okay. Dikantunkan ada lah pak kurang sekarang ke opat nah enggak sekarang tujuan enggak saya kawin kan ya ulah omatnya karunya kama minun lagi atunun meminun kamari wat mongkang apina kamari setiasa ka nyambut ka bumi maminun kumargi sim kuring nah pada berobat kamarinya penak di Cipari we dina motor kamarinya pada berobat kamarinya atunun kama minun layak dadananya. Pokoknya kasadayana we komdangu Radio Sukapura anu kalungitan sim kuring sakedap. Insyaallah lah ayeuna urang sing sehat sim kuringnya para tiasa ngahibur para warga sadayana. Menawi aya anu bade ngiringan ngalangkung karena ieu acara kalungan WA mangga sok diantos. Iya. Tegering aya orang buka lah WA-na nya 078 udah jauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hayong pang muterkan lagu ah lagu nate. Apakah masih ada cinta duka setaros kenanya di mus di muksin orang pilari hanya ke atas biasa we lah atas biasa we lah kenanya. Salam nama Kang Oka Kang Yum Wanu Dedia anu aya di Mah Panjang teh hilap biasa Kang Oka ada Akub. Kang Buda Dewi sarang putri bungsuna teh hilap oge Kang Oka wa ade Akub sayur teh nya sareng wa esohna spesial nama biasa Kang Oka Apin we anu nuju siaran di Bapak Angkos teh sarang Mama Diva anu aya di Ciceuri. Wassalam hatunuhun yo. Pangkos Bapak Diva milujungi Ciceuri. Bukan laguna debu-debu jalanan ke koma nu mana tuh itunya oh, iya nu luluhur gitu iya sih kena berdaya kata oh iya nu hanap nu kudu dibahas nu ayuna dasar capek-capek macanya ya iya nu hanap pangkos nu masih kena ayuna nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam malam juga pada bukan laguna nate gubuk ke bambu gubuk istana anu aja laguna nate gubuk jadi istana gitu gubuk istana biasa we lah salam naonnya Kang Oka Kayum Wanu Dedia oge anu aya di Abah Panjang teh hilap biasa Kang Ade Akum Bunda Dewi sarang putri na anu teh hilap oge Kang Oka wa Ade sayur sarang wa esohna spesial anu biasa Kang Oka Ngapin we anu nuju siaran di Bapang Kosteanya sarang Mama Diva di Ciceuri. Wassalam hatunul kabeh yo sami-sami kita gubuk gubuk oh gubuk jadi istana oh tanya gubuk jadi istana orang pilihan dan manawi sarang manawi we ayo ayo ada sana kata kadang-kadang sok ical kadang-kadang gitunya udahnya gubuk jadi istana juragan gubuk jadi istana

gubuk jadi istana, sarang gubuk bambu. Aya ge gubuk bambu, sarang gubuk derita itu nya. Aya Dadan Japra Wiljawa Ngidan. Yes, Abin. Sembuh lagi. Oba. Kadawa Gandan. Kudu cuci kadawa Gandan Dadan lah. Wiljawa Ngidan kawan Dadan Japra anu aya di petakan. Kembali ke 525 atau Wiljawa Ngidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abin kumaha damang? Alhamdulillah. Punten ah, mereka mana? Alangkung mangga-mangga. Hayong dipang muterkeun lagu lagu nanti 37B anu kitu geringan. Burial, Buncelik, Bolotot, Bucitreuk, Balagungka, para korup-korup anu beunang ayeuna nya. Baru Citreuk baru teunatenya. Baru Buncelik matana bolenang deui. Kalau bukan duit rakyat. 37B pokoknya biasa dikirim-kirim ka kangoka. Lilis di Lilis Silah di Baru sarang kangoka ayah Akum. Udah Dewi oke sami sama siap biasa kalau Kang Abin aja. Wassalam putri bungsu Bapak Ade aku beluh. Sono ka putri bungsu. Lujongi putri bungsu Pak Ade aku.

Ada Mah Talita. Selamat malam buat Mah Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ngapain mam juga. Mudah-mudahan sing ras sehat. Amin. Amin amin amin amin. Salam no untuk yang lagi dengerin sajalah mohon lagunya biasa Samar Bayangan di Niki Astria. Oh, siap. Samar Bayangan saja dari Niki Astria. Siap. Kita cek and recheck dulu ya.

siap lah pokoknya aduh banyu lah kata lagunya. Lagunya biasa Dewa Dewa Elang biasanya. Segda dan Jabra siap aduh lah banyu pokoknya ada gua mah gitu ya. Lagu nama biasa Dewa Elang.

Oke deh, untuk mempersiapkan waktu tadi yang gubuk jadi permadani gubuk jadi istana belum ketemu, ada juga gubuk bambu sama gubuk derita. Gimana kalau kita nikmati dulu dah lagu yang ada aja dulu ya, lagu yang ada dulu aja dah. Kang Putri Bungsu, ada aku menganyangkan dah.

0: Tadi Elang ya, siapa yang minta? Oh, Dadan Japra ya. Nampi kakak, janji saya nyebut kakak. Kayak ini bapak rek, oke. Nampi kakak, coba Laguna, katampi, pisan ya. Kalian pinuh kekabingahan. Manganya Kang Dadan Japra. Kang Amar, Wilujeng Wengi. Selila teh nyaba ka Amar eh. Wilujeng Mar, di Pakan Putih. Amar ganteng.
1: Apakah aku bersalah bila aku cinta?
0: Buka lagi WA-an dah. Oh, ada Teh Lia. Teh Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Abin. Pada menurut lagu teh sebujur bangkai ya. Karena remutnya ya jadi sebujur bangkai. Emot kena diri orang bakal nangunyar, bakal nangkarak. Ngujur ngaler dari bangke dikirim salamna biasa kau ka Maminun Mang Amar sareng Bicucum ya kau ka Yan Acang ke sami ada Yeye Tulujongi kau Ce Suti Diramai kau ka Amar Andri Dewo Andri Duyeh sareng Pencuka Purawe sadayana sareng orang datar kadaka sadatar kadaka we nah, kau Kang Apin abi nembe muncul dari sami dah bikin namanya muncul dari itu ya. Lia wih kapasanan mohon dah terus diberitakan di payun biar enak keluarga Teh Lia karena keluarga manco kapasanan mulih nakaromatullah rakana Teh Lia Teh Tika nya dina dinten Jumat kamari kirinya orang sini doakan deh kurang sadayananya. Lagi itu pancen mohon dari spesialna biasa kalau ka putri bungsu eh sarang mancuk atur nuhun Kang Abin wassalam Teh Lia di datar kadaka dijauhi Teh Lia datar kadaka sebujur bangkai siap lah Teh Lia nya kau mancuk sing sabar tawakalnya mah kesedih ada mah teu aya dijalmi orang masih kena hirup pasti emot sedih ya. Beruluk si cocai kepada manusiawi gitu nyamanya. Majihad, berjuangnya majihad malam Kang Apin minta lagunya Sengsara dari Adela. Atur nuhun, insya Allah nanti waktu lari nanya.

Urang puter lah. Anu teh liat sebujur bangkai mangga. Kare omatnya. Kulagu iya ulah ngundang cai soca kare omatnya. Kedana ku doa.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
5: Masih di 98,9 Sukapura FM anu disiar pancarkeun di Jalan Raya Karangnunggal, hiji 57 Karangnunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Atur ulinjongi ka Pak Eman kali Mak Cucum anu aya di Cicariang. Jumanco sok wilujeng atunya. Alhamdulillah atuh da pribados aya nama tiasa dilah nyarengan. Mudah-mudahan sing tiasa kahibur kabuna ka barahmanana geuningnya kasadayana. Telia atau nama Wilijongi, Mas Cucum, Ka Maminun, siap-siap Maminun badina lepon cina sono. Ka Mamin, Wilijongi Mamin, kari Kang Ajat, Paramor, sadayana. Ka Ma Uca, Pak Uca, Ma Acah, atau Wilijongi. Sadayana lah orang bojongnya, tak terkecuali gitu. Oh, Wilijongi. Oh ya, anu, salah jengna, ayah Cesuti diramai. Wilijongi Cesuti, damang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Wilujawangi, Kang Apin, Wangi Dei. Alhamdulillah, Kang Apin, terbiasa siaran Dei. Alhamdulillah, memberkat doa hati sadayananya. Salam nama, Kang Oka sadayana, wih, wargi Sukapura. Lagu nama, pada yang ngiringan, ya, bager, hatur nun, juga, sami-sami. Kemana, papap godeknya.

Oh, Pak Idar, hatur nuhun nyuwun Pak Idar. Alhamdulillah berkat doa sing kuring sehat ge nya. Mudah-mudahan sa papaosan sehat, itu dai sehat pisan teh acan ge Tang. Aya keneh riut ya teh. Aya riut. Gitu eta nu teh. Nah pondok kita pelokan koyo nu panas gini naon. Teh panas di kakesangan ni. Koyo. Kang Ade Jojo oge sama Cecena haturan uli jongi.

Time.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Kang Jana, ujungin Kang Jana, anu aya di Palihan. Katakan kerabat Cipayung, Cipayung, Cipayung. Ujung ya, Kang Jana, Cipayung, koma Duren. Aya kene, Kang Aceng Duren. Oke, sampai ujungin Kang Aceng Duren, anu aya di Kebon Kai. Kang Aceng Duren, tadinya pusatnya kadu, kadu iya, kadu montong. Montong di dahar itu boga duit. Kadawana kaduna kadu jatohan lain kadu menang muyum. Kang Aceng ya, anu aya di Jalan Pamijahan Kebon Kai. Kang Erik, oke sami kalau Kang Erik. Jum mancok keneh Kang Apin, alhamdulillah saya Kang Apin sehat. Mohon matu, siaplah gantian we teku daging Apin aku. Lauk we ke meuleum lauk lah. Oh, Kang Erik Jamur di Cibeusi kali keluarga sadayana mudah-mudahan sing sarehat sadayana nya. Kaki Anom leujeung iki. Kaki Anom ambo Anom ge sami atuh leujeungin wae di Nagrak. Jerry kawa Jerry oge sami. Atuh leujeungi Jerry Rias. Kalau kang ade Akub, ujungnya kang ade Akub, kaki keluarga Bunda Dewi, kalau kang putri bungsu nak sampai haturan ujungnya orang Burujo, sadayana haturan ujungnya orang Burujo, kalau putra bungsu di Burujo, di Surian ujungnya balad Pangkos, nyatanya balad mama dua cucu, ya nenek dua cucu ujungnya, sadayana Akub ah di Burujo di Mah Panjang. Aturan lebih jauhnya, jangan darang mukanya lebih kasar yang sana tabu 10. Kalau Kang Asep Elan, kali Bunda Lilis, Deleg, lauk nila, daging ayam, ah kurang, saya sekantan komplitnya di Bunda Is, atau aya di ujung jembatan Cibereum, Palihan Cimintar, sekedik, lebih jauhnya. Katang mie ayam kumaha damang Kang Atang asal beunya orang coba tepang dijauhi ya. Pak Idar sehat Pak Idar alhamdulillahnya berkat doa di Pak Idar sadayana iraha tuh orang jantan kali oke kita sehat pisan lah lawak karua berat tepuguh cenah gitu nya geus karugrak ka palaur gitu udah sehari ini karugrak.

Koma minun, Wil Jongi, Ma. Daramang sadayana keluarga. Bisa rehat ka Openg, Birin, oke sami. Si Raja Traktor atau Wil Jongi. Pak Uca Pangkos, Pak Uca Pangkos. Pak Uca Ma Acah.

Sebetulnya memang begitulah ya. Kadang kalau orang yang tidak suka seni mungkin dianggap salah ininya. Bang Haji Rumah Irama menjadi sosok penyanyi, bahkan tapi kalau kita diambil hikmahnya, gara-gara itu dibenci sama orang tuanya ke dunia musik, ke dunia nyanyi, tapi Oma Irama tak bergeming gitu loh ya. Oma Irama tetap dengan keinginan hatinya ingin menjadi musisi, pemusik handal. Ternyata memang membuktikan nyata Oma Irama menjadi sosok raja di dunia musik dangdut Indonesia. Lagu-lagunya juga berbobot, lagu-lagunya juga hebat, meresap, bisa dinikmati lahir luar dalamnya, itu lahir batinnya gitu ya. Oke deh, darah terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 8:30 lebih. Masih tetap bersama saya di sini. Kembali kita lihat lagi WA-nya dah. WA-nya udah ada di sini. Assalamualaikum, salam, Mang Apin, kurang kumaha damang, alhamdulillah. Lawas tilawas atau sabaraha wengi teu aya siaran. Apaan dibewarakeun pangitunya di media masa oge. Di RCTI, di ANTV, di TPRI, bawa Apin tujuh teu damang. Ayo request lagu, lagu ada judulnya teh. Mata Hatiku karya Ti Nur Halimah. Kirim salam lama biasa we Kang Oka pen Sukapura we anu di mana we ayana spesialna biasa ngomong Apin we anu nuju mancen juga. Diantos laguna Mang Apin urang pilarian nilainya.

Kembali ke WA yang berikutnya ada Andri Dewo. Selamat malam Andri Dewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Ngi Api, tidak biasa. Dari ah, nge-WA, sok, dan anaknya. Tapi selalu setia. Nah, emang begitulah kalau menjadi fan radio harus setia. Pasti yang mau pingin, hayong cintun salam nawe. Biasa ngangge ke Abah Ador. Kau maminun, terima kau kau subatoknya. Kau ayam kacang, kau Abah Eman. Sekarang maaf cucum. Putra bungsu ke sami teka kantung ka budak hideung. Udah jauhnya budak hideung ka mana wae di batur. Peras teh lia oge nya kangge ka Andi Nuye. Kumlah kangge ka sadayana kangge ka Apin sehat selalu. Hoyong laguna dingding pemisah aturan yo. Andi Dewo hoyong lagu dingding pemisah siap.

Ada Andi Duye, berjuangnya Andi Duye, Hongi Kabin, kemana sehat, alhamdulillah. Ayeuna sehat, alhamdulillah. Sedamang naon atau pandawa, sedamang orang miskin biasa, lambung lah. Sing ras sehat, amin. Kintun salam nabi asame, kacai suti, anak diramai, maminun, sarang Pak Emana berjuangnya. Aja ngomong bedak hidung, sambil berjuangnya ngomong supatok, ngomong anti dewo. Wah, atang. Mi ayam wa otang oke saminya Bunda Saleha wijongi utami nama biasa kanu osok nyenggol we hatur nuhun sing sarehat sadayana amin. Aya Putra Jahit wijongi Putra Jahit Sukapura nanti syukur atas damang alhamdulillah. Sing ras sehat amin salamina amin. Aduh, ah gitu mah. Ha ha ha. Di tayangan dina gelombang TV. Tapi nya so diberitakeun na TV segala rupa suwata di Indonesia bahwa api gering TV petakan dinyata. Dirai sehat ah mah kaputar laguna dadan lawan nu marenta lagu ye. Nya. Tar kaputar.

0: lepat muter ke ayah di mana tuh saya mata hati ke Nur Halimah nya kenapa lepat ya
1: si malah gue bahula ya pak.

0: engkau tersenyum. Betapa cantik wajahmu.
1: Itulah saya yang udah laku wahulah. Mata hatiku di Nur Halimah mata gaduhnya. Apun dan dipilih ada yang kalah ya muter ya salah. Kira we anu sanesna. Jadi ya nona di dapetan jahitinya. Ada kian-kian. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Abin atau sehat, mohon sehat. Alhamdulillah.

Contohnya aku nilai sehatnya, nilai sehat di Roma Irama dan Jafar Sadiq yang lagu nilai sehatnya.

Aduh, kamu sarapan? Sekarang deh, ya teh lagu nanti ayah ayah, iya iya, anu ngawe atas sana bete. Oh, Mai, kerjongi Mai, anu ayah di pokek, kemana ramang Mai? Aku her, ramang Sarayana, orang pokeknya, orang Ciseti, kum jabarkum lah, mudah-mudahan cinta Sarayatnya, turun. Kau kang uher hatur nuhunyi eta naon aya we tapi chef aya mah 5 kali maramnya chef usah piring ya tadinya kamai ka kang uher tapi huut laguna jam lainnya teu aya teu ka hati abdi mah yeuh. Sumpah teh. Jadi teu rayakeun lagu ka mana nya? Heeh. Aya naon itu na komputer teh. Laguna jadi teu araraya.

Fatalita. Anupis Raguna Kabin, sehat selalu, amin. Fatalita, Matalita Wiljongi.

0: Sekarangnya ini ngadat komputernya nih. Kemana tuh lagu tuh jadi arus. Iya. Ya rudet nih.
1: Rudet.
0: Kerudet nih.

Apunten Pak Lorinya, apunten ngadat komputernya tuh sewiji lagu. Sudah kuat itu kalau sedap. Tepak lagu lagu Sunda atau Bararijil. Allahu Akbar. Wah, itu

segedap. Aduh. Biasa error ki eta komputer. Para rusing kan mastakan kayaknya.

0: Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat padamu selama engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama engkau menghidupkan aku. Dengan kitabmu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikanmu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah واغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Selamat pagi wargi setia Sukabara semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini wargi?
1: Ada.
0: Sehat, bahagia, baik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk sehatnya, terima kasih untuk bahagianya, terima kasih untuk baiknya pagi hari.

Widi, senang sekali pagi hari ini Ulfi Nawili bisa kembali nemenin Anda semuanya dong di hari Sabtu ini, hari yang ke-13 di bulan Juni 2026 ya. Dan di program Halo Selamat Pagi seperti biasa, kita bakal hadir untuk nemenin Anda semuanya 6 to 9 dari jam 6 sampai dengan jam 9. 6-9 kita nemenin Anda pagi hari ini ya, dengan menghadirkan lagu-lagu kesukaan Anda, dengan menghadirkan info-info juga untuk Anda semuanya, dan juga untuk menebar semua pesona kepada Anda ya. Kita mau ujungnya mana untuk cerita segala way. Selamat pagi untuk semuanya, wargi seperti biasa. Nanti bakal ada info juga yang bakal Ulfi hadirkan untuk Anda semuanya. Dua jam pertama kita bakal kasih info biru aja deh ya. Soalnya timnas mainnya kapan lagi ya? Nanti kita cari jadwal, lihat dulu jadwalnya. Info biru deh. Sekarang ini kan lagi berseliweran, wah, rumor tentang transfer pemain kayak gitu. Kita cari infonya nanti, kita kasih ke Anda semuanya.

Pilihan utama, pemain berposisi gelandang ini sukses mencatatkan 18 penampilan dengan mencetak 1 gol dan juga 4 asis. Nama lain yang juga muncul adalah Tommaso Cassandro. Tommaso Cassandro, bek tengah asal Italia ini ramai disebut bakal berseragam Persib di musim depan. Cassandro sebelumnya bermain untuk klub di Serie B Inter Italia, yaitu di Catanzaro dengan status pinjaman dari Como, dan pemain berusia 26 tahun tersebut telah tampil sebanyak 33 laga. Persib memang sering berjodoh dengan pemain asal Italia, ya. Di antaranya dulu pernah ada Stefano Beltrame, ada juga Federico Barba, pemain menjadi pemain dari negeri pizza yang berhasil mengantarkan Persib meraih gelar juara di Liga Indonesia. Kenapa begitu, mendatangkan Cassandro ke Bandung bukan perkara yang mudah, dan manajemen Maung Bandung harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan jasa dari Cassandro. Berdasarkan data dari Transfer Market, Cassandro ini memiliki nilai pasar senilai 34,76 miliar. Wah, duit semua itu. Selain itu juga Persib harus bersaing dengan klub Italia yaitu Palermo yang juga tertarik dengan Cassandro.

Kemudian selain itu juga ada nama Jesse Rodriguez, mantan pemain Real Madrid yang mendadak dikaitkan dengan Persib Bandung setelah namanya muncul di media sosial. Winger berusia 33 tahun tersebut memang memiliki rekam jejak yang mentereng. Selain Real Madrid, Jesse juga pernah bermain untuk PSG, Sporting CP, sampai dengan Sampdoria. Jika benar bergabung, Persib pastinya akan kembali buat sorotan internasional ya. Dan sebelumnya Persib sempat juga diperkuat mantan pemain PSG yaitu Laivin Kurzawa, yang sayang sekali kontraknya cuma setengah musim dan sudah habis kontraknya ini Mang Kurzawa.

Ya, dan selain itu juga info selanjutnya, wargi setia Persib Bandung ini menegaskan kesiapannya menghadapi Asian Club Championship atau ACC, ACC lah gitu, di tahun 2026-2027. Ajang antar klub Asia Tenggara tersebut dinilai menjadi kesempatan penting bagi Maung Bandung untuk menguji kemampuan sekaligus menunjukkan kualitas di level regional. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik menegaskan bahwa keikutsertaan timnya dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menjalani pertandingan sepak bola. Karena menurutnya, Persib membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, mewakili Jawa Barat, serta jutaan bobotoh yang selalu memberikan dukungan. Igor mengatakan, kita akan mewakili kota dan masyarakat kami, serta jutaan bobotoh yang berdiri di belakang lambang ini dengan penuh kebanggaan dan juga semangat. Setiap kali melangkah ke lapangan, kami membawa harapan untuk mereka dan kami memiliki tanggung jawab.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke

elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.